0: tergantung biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga itu saja, Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
0: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700 kalau pol mobil ter, biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
1: 3 bulan ya?
0: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
0: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
0: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
2: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim 1 kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5 ribu rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5 ribu.
1: Itu satu kali jual 1 kontainer Pak?
3: Ya 1 kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih gini.
3: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
4: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
5: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
2: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual

sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya, sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Pro 2 pukul 7.11 waktu Indonesia Barat ya. Dan video masih nemenin kalian tentunya di Spada selama pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, kita tahu kalau udara di beberapa waktu belakangan ini benar-benar tidak bisa kita nikmati dengan baik ya. Karena menurut indeks kualitas udara Bengkulu di hari ini justru malah dikategorikan tidak sehat ya Teman Pro 2. Efek kesehatannya bisa langsung kerasa sama kelompok-kelompok yang sensitif ya. Orang sehat mungkin mengalami kesulitan bernafas dan juga mengalami iritasi tenggorokan jika terpapar terlalu lama. Jadi ada baiknya untuk ngebatasi kegiatan di luar ruangan Teman Pro 2. Tapi kalaupun harus terpaksa untuk berkegiatan gitu ya, mungkin kita harus menggunakan masker. Nah, saat asap karhutlah ini mulai mengganggu ya Teman Pro 2, masker N95 ini bisa jadi pilihan karena mampu menyaring minimal 95% partikel udara kalau kita jika dipakai dengan benar gitu ya. KN95 dan juga FFP2 itu juga bisa jadi alternatif sesuai dengan standar produk. Tapi ingat, masker aja gak cukup ya Teman Pro 2. Ada baiknya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela saat udara mulai memburuk Teman Pro 2 ya. Karena kita sadar ya bahwa kayaknya kondisi udara ya, mungkin kalau kita di Bengkulu terbilang tidak terlalu terasa, tapi bagaimanapun kalau menurut aku masih tetap kerasa ya. Apalagi orang-orang yang sensitif yang punya asma, ISPA dan segala macam gitu ya Teman Pro 2. Jadi mungkin patut di harus ditindaklanjuti gitu ya. Jadi kalau kemana-mana harus pakai masker gitu. Oke? Jadi tetap sehat semuanya, tetap ngejalanin aktivitas seperti biasanya. Terus mudah-mudahan lancar dengan kegiatan-kegiatan kita di hari ini Teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

0: Tebek, Tok Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.

sering dilakukan oleh enggak anak kecil, orang dewasa kita pun juga aku yakin sering melakukan hal ini ya teman Pro 2, yaitu makan sambil nonton. Nah ini, makan sambil nonton ini bisa bikin perhatian kita jadi teralihkan teman Pro 2 ya, sampai kita tuh kurang sadar sama rasa makanan dan kapan perut mulai kenyang. Jadi coba deh kayaknya sesekali makan tanpa layar ya, terus kamu nikmati setiap suapannya, karena kebiasaan ini bisa ngebantu kamu lebih sadar sama rasa lapar dan kenyang ya. Jadi kalau kamu merasa gitu ya makanannya rasa kurang afdol, itu bukan karena YouTube-nya atau karena nonton drakor ya, bukan, tapi karena ada hal yang lebih menarik yang perlu kamu ketahui ya. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, yaitu menontonnya teman Pro 2 daripada makannya. Makanya kalau nonton sambil makan, makannya tuh lama banget. Udah gitu juga kok gak kenyang-kenyang ya gitu. Lapar terus gitu deh pasti. Ya kan?

Masih dari Jalan Esparma 31, Padang Jati, Kota Bengkulu, Teman Pro 2. Dan inilah Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, barengan sama video untuk hari ini ya. Informasi daerah Teman Pro 2 yang Pidia sampaikan kali ini mengenai pelayanan publik ya. Pelayanan publik yang lancar ternyata membutuhkan komunikasi yang sejalan juga. Dan ini disadari oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang meminta seluruh camat dan lurah untuk memperkuat koordinasi dan memahami arah kebijakan pemerintah kota ya. Soalnya mereka punya peran penting untuk memastikan program pemerintah ini benar-benar sampai ke masyarakat tanpa miskomunikasi di lapangan Teman Pro 2 kan. Jadi harapannya pelayanan publik makin optimal dan tentunya manfaat program pemerintah juga bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bengkulu. Jadi berkoordinasi yang baik, pelayanan pun juga pastinya makin oke ya. Dan informasi ini berdikutip dari rri.co.id.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar penting buat kamu yang sering naik ojek online ya. Tentu keselamatan pengemudi dan juga penumpang sekarang makin diperhatikan lewat aturan baru, teman Pro 2. Dimana pemerintah, dimana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Perpres nomor 27 tahun 2026 ini memperkuat hubungan kemitraan transportasi online ya. Mulai dari kelayakan kendaraan, penggunaan helm, sampai transparansi tarif, semuanya harus diperhatikan. Tentu aplikator juga wajib menyediakan layanan pengaduan yang merespon maksimal 7 hari. Dan harapannya nih, transportasi online makin aman, adil, dan juga nyaman buat semua teman Pro 2. Setuju? Aku sih setuju banget ya, karena kayaknya ojol itu benar-benar sangat membantu kita dalam berbagai hal ya teman Pro 2.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Okay.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya BTS Into the Sun yang sudah temani kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Vida harus pamit undur diri, setelah ini bakal ditemenin sama Dika di Santai Siang ya. Kalau gitu, tetap melanjutkan aktivitasnya, semangat aja. Dan jangan lupa kalau nggak ada keperluan yang penting-penting banget, mendingan stay di rumah.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: This.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Hmm? Tren apaan ini?
1: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kamu, hey, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng Dika untuk nemenin kalian semua di santai siang. Untuk kesempatan di siang hari ini, kita masuk ke Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang buat terima requestan kalian. Jadi yuk merapat buat yang mau ikut request. Setelah ini Dika bakal live di TikTok juga. Jadi tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada lagu dari Pijak Kota lewat sedikit lebih lama ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan request juga, yang udah gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau yang lagi nge-view kita di TikTok. Hai, kita sapa-sapa dulu buat teman-teman di TikTok. Ada Iwan Jo, mau denger lagunya Ungu. Oke, terus ada Wulan Purnamasari, mau denger lagunya Leodra yang baru judulnya Pintu Hati dan Bucin. Terima kasih. Ini kayaknya belum ada deh yang ini. Ya. Lilik, mau dengerin Teh Hijau dari Tulus, udah kita puterin tadi. Terus ada Mochi Strawberry, mau dengerin Vanessa Z, udah kita program juga, nanti kita bakal puterin ya. Ada Desi, mau dengerin lagunya Sumpah Mati dari Leo Laskar, juga udah kita siapin ya buat kamu. Halo juga buat Haja Harida. Halo Lilik, mau kirim salam untuk semua staf keuangan dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Wes. Ya udah, semangat terus ya buat yang lagi kerja, lagi bertugas di siang hari ini. Lagi sambilan dengerin radio ya, dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 Bengkulu. Kali ini kita ke Rio Laskar ya. Sumpah Mati teman Pro 2.

Oke, kita masih di 105,1 Prodo FM, pukul teman terbaik kamu ya. Itu dia tadi ada Naif lagu Buta Hati yang dari gue sama lagu sama Bang Joyride tuh. Terus ada teman-teman yang juga baru join, ada Bima Caem, ada siapa nih enggak tahu namanya, ada akun berdua. Intinya dia mau dengerin Lemon Tang dari Heart to Heart ya. Ada Cusun mau dengerin Nabila Takia, Home Pimpa. Oke, udah ada sih di playlist kita. Jadi abis ini kita bakal lanjut muterin Noah, kemudian Anji, Nabila Takia, dan juga Heart to Heart. Jadi buat kalian yang udah request, kalian tungguin aja lagu-lagu yang kalian pengen dengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Bengkulu teman terbaik. Kamu yang mau ikut request, kalian bisa gabung lewat live TikTok kita di @prodo2bengkulu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika, teman Pro 2, untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang hari ini ya. Kalian masih bisa ikutan request kalau kalian mau gabung di sini, bisa banget ya di nomor WhatsApp 08 11 7 322 3 30. Right. Baik, teman Pro 2. Kita masih punya banyak stok lagu yang tadi di request. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request, kita masih terima sampai jam 12 ya. Oke. Silakan. Kita coba lanjut dulu. Kali ini kita punya Anima Bintang.

Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikutan request. Barusan ada Cosmic lewat untuk kembali. Tadi ada yang request di ini ya, di TikTok ya, di akun TikTok kita di @pro2 Bungkulu. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, kalian bisa, masih bisa ikutan request di nomor WhatsApp di 0811 7322330. Kita coba baca dulu ya WhatsApp yang masuk di siang hari ini dari teman-teman Pro2 juga yang ikutan request di WhatsApp. Halo Dedi Saputra, selamat siang, sang mantan yang masih di Bengkulu. Selamat siang dari WhatsApp, ada siapa nih, gak nyebutin namanya, dari 1789. Mau request boleh, silakan kalau mau ikut request, gak usah nanya, langsung aja. Ada Mas Teo di Magelang, katanya mau dengerin lagunya Semenjak Ada Dirimu. Semenjak ada dirimu, gitu gak sih lagunya, ya gak sih? Kenapa ini gitu? Kenapa gak nyebutin siapa? Karena Semenjak Ada Dirimu tuh ada dua, ada Anditi sama Lima Romeo, yang mana? Anditi aja kali, apa Lima Romeo? Bagus-bagus semua sih. Ya udah deh ya. Silent Majority, halo. Selamat siang juga. Ya. Request lagunya Sial dari Mahalini, Bang. Dari siapa tuh? Temporary. Silent Majority mau dengerin sesi potret. Boleh, kebetulan ada di playlist juga nih. Siapa lagi nih? Ada Ratu Rebahan. Wih. Di TikTok ya, katanya untuk orang tuanya tuh dari anak bujang. Selamat pagi untuk Ma Ambo dan anak bujangku rajin kuliah. Ya udahlah kalau begitu, kita udah ada di playlist, ada sesi potret dan juga ada Anditi lewat Semenjak Ada Dirimu. Kita langsung play aja buat yang request. Terima kasih untuk semuanya ya. Ada yang mau ikut request lagi, ada Cancer dan Sinfarland. Ya udah deh, kalian dengerin dulu ini, oke? Okay?

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, kulit teman terbaik kamu. Hey yo, balik lagi bareng Dika. Halo Pro 2, masih di 105,1 FM. Ada Elferari Pro 2 Bengkulu jaya-jaya, terima kasih. Kita masih punya 15 menitan lagi lah ya. Ya oke lah ya teman Pro 2. Kita puterin dulu requestan berikutnya, ada Jikustik puisi spesial buat kalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngobrol 2 pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang ya untuk teman-teman semua di siang hari ini. Pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini teman Pro 2 untuk kajian zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya sudah terdengar. Jadi selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya. Kami akan masih akan nemenin kalian dengan lagu-lagu enak sembari menyampaikan informasi seputar dunia kuliner nanti buat kalian semua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Kita update dulu informasi dari rri.co.id, Teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang minuman tradisional, Teman Pro 2, jadi di era serba modern saat ini, kuliner-kuliner tradisional tuh mulai tergeser ya dengan hadirnya coffee shop modern. Apalagi minuman-minuman yang ditawarkan coffee shop tuh beraneka ragam macam dan ya cara pengolahannya secara internasional gitu ya. Alih-alih kayak espresso, kemudian ada latte, wah udahlah tuh. Jadi kayak minuman tradisional kita ini pelan-pelan bergeser nih. Tapi dengan banyaknya pojok-pojok minuman angkringan dan lain-lain yang muncul sekarang, kayak minuman tradisional tuh muncul lagi ya. Ya kan? Ada bandrek, bir peletok dan lain-lain ya. Nah, ngomongin tentang jamu sendiri, Teman Pro 2, itu adalah minuman yang tentunya bahan dasarnya alami seperti rempah, akar-akaran, daun-daunan, dan biji-bijian. Salah satu jamu yang ada di daerah Bandung nih, kita ngomongin tentang satu tempat minum jamu di daerah Bandung yang dia buka konsep modern, jamu tapi modern gitu. Jadi mereka berjualan menggunakan sebuah gerobak kayu modern dan dilengkapi dengan tempat duduk yang dibuat vibesnya tuh kayak tongkrongan gitu. Nah, gak sedikit anak muda yang peduli dengan minuman tradisional yang sehat ini, dan pembeli jamu godok ini juga ramai gitu sampai tengah malam. Bahkan mereka tuh harganya juga terjangkau ya, mulai dari 10 ribuan, paling mahal tuh 15 ribu Teman Pro 2. Dan mereka biasanya nongkrong sampai jam 12 malam, pas nih buat tongkrongan ya dari sore. Dan sekarang juga kalau kita ngelihat usaha kecil dan menengah gitu, UMKM, minuman-minuman gitu banyak banget kan. Kalian kalau di Bengkulu dah, kalian ke Jalan Es Parman tuh di Bulunggu Point, kalian bisa lihat deh banyak banget UMKM. Kalian bisa nongkrong di sana dari sore sampai malam tuh, ngobrol di sana tuh juga enak, Teman Pro 2.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu teman Pro 2 dari Afgan ya, lewat Cinta Tanpa Syarat. Kita masih update informasi seputar dunia kuliner ya teman Pro 2. Ada yang menarik nih dari Banyumas, di mana seorang lulusan program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Purwokerto nih teman Pro 2, dia melakukan sesuatu yang menurut dia tuh keren banget ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang lulus dari program studi teknik sipil, Vina itu mengembangkan sebuah usaha kuliner yang berawal dari jual makanan secara daring di kamar kosnya sejak semester 2. Dan saat ini, setelah lulus, Vina berhasil membuka kios sendiri sebelum meraih gelar juaranya. Ini lagi sibuk-sibuknya skripsi nih ya teman Pro 2. Selain menerima pesanan secara daring, Vina juga aktif menjajakan produknya di berbagai kegiatan kampus, dan dia memanfaatkan kesempatan berjualan di sejumlah bazar kampus, termasuk juga saat wisuda dan kegiatan balon udara UMP serta pasar Ramadan. Jadi keren banget ya. Ya sebenarnya kalau misalnya mahasiswa sekarang tuh aksesnya ke media sosial, ke dunia maya itu sangat sangat terbuka lebar. Jadi ketika kita melihat sebuah peluang gitu, bisa aja kita memanfaatkan celah sekecil apapun di sosial media, jadi ide dikemas sedemikian rupa dan ya udah jadi duit teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 105.1 FM. Masih Bandika untuk nemenin kalian semua, teman Pro 2. Dan kita update dulu informasi dari dunia olahraga nih, teman Pro 2. Ngomongin tentang sport, itu sangat menyenangkan di siang ini ya. Apalagi di pekan ini tuh bakal banyak laga-laga seru nih, teman Pro 2. Oke, kita akan berbicara tentang timnas dulu deh. Ini paling menarik sih buat kita perbincangkan. Karena rencananya timnas kita ini kan akan berangkat ke Timur Tengah untuk mengikuti AFC. Tapi permasalahannya adalah Timur Tengah tuh sedang memanas. Kemarin aja kan para jemaah umroh tuh sempat kena serangan di bandara, ya kan. Kita tahu kalau timnas Indonesia itu akan melakukan laga tandang di November ini. Tapi sepertinya ini akan membuat opsi jadwalnya akan berubah gitu ya, teman Pro 2. Jadi PSSI sebelumnya berencana membawa timnas kita bertandang ke Yordania pada jeda internasional November mendatang. Selain itu, skuad Garuda juga dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Timur Tengah lainnya pada periode yang sama. Mengingat situasi Timur Tengah belum kondusif, rencananya Bandara Internasional King Khalid di Riyadh juga bakal ditutup karena serangan kemarin, menyusul serangan rudal ya oleh kelompok Houthi dari Yaman. Dan Ketua Umum PSSI juga mengatakan kalau pihaknya untuk pasti mempertimbangkan opsi terkait agenda itu. Tapi sekarang belum tahu nih keputusannya seperti apa di jeda internasional nanti, apakah timnas kita akan bertandang ke tempat lain. Ya harusnya sih kayak gitu ya. Timnas kita butuh poin untuk berlatih, bertanding ya, supaya lebih prepare lagi buat ke turnamen berikutnya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tema Pro 2, Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia dan Festival U15 2026. Ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya. Jadi dalam unggahannya Erick mengkonfirmasi kalau Indonesia akan ambil bagian dari ajang Piala Dunia dan Festival U15 2026 di Baku, Azerbaijan. Nah, ini akan jadi ajang perdana yang digagas FIFA pada 22 sampai 30 Oktober mendatang ya, teman Pro 2. Yang pasti Piala Dunia dan Festival U15 2026 ini digelar mulai dari babak kualifikasi di mana Indonesia tergabung di grup G bersama Portugal, Wales, Bangladesh, Burundi dan juga Fiji. Nantinya tak ada tim yang tersingkir di fase grup dan posisi akhir tim cuma untuk menentukan lawan di fase turnamen berikutnya. Semisal nih, misal ya, Indonesia itu keluar dari jadi juara grup B, maka lawannya di fase turnamen nanti adalah tim juara dari grup lain. Begitupun juga tim di bawahnya. Jadi sistem grouping, poin, nah ambil 1-2 lanjut ke fase knockout ya. Samalah kayak turnamen-turnamen Piala Dunia sebelumnya ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih di 105,1 FM teman Pro 2 pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Pro 2 FM Bengkulu ya di siang hari ini. Saya Baradika dan kita update informasi dari dunia entertain buat kalian semua ya teman Pro 2. Selamat siang. Yang lagi pada di jalan, lagi di atas kendaraan pribadi gitu atau ya di tempat kerja lagi ngaso gitu ya, jam-jam segitu tuh jam-jamnya break, tapi jam 2 siang sih udah lanjut lagi kerja ya teman Pro 2. Nah, ngomongin informasi dari dunia entertain teman Pro 2, jadi kalau kalian lihat di sosial media tuh banyak sekali keriuhan-keriuhan yang terjadi ya. Tapi Dika gak mau ngomongin soal selebriti karena Dika lebih tertarik ngomongin tentang Naruto teman Pro 2. Jadi pencipta Naruto Masashi Kishimoto secara resmi kembali ke serial ini dengan manga terbarunya. Dimana dia tampil dengan judul baru ini teman Pro 2. Dimana sudah diumumkan secara resmi bahwa Masashi Kishimoto kini sedang mengerjakan seri manga Naruto terbaru. Yang judulnya Shadow Rising. Wow. Wow, wow, wow. Para penggemar Naruto pasti happy banget ya. Yang pasti seri Naruto baru ini mengisyaratkan akan mengeksplorasi sisi dari alur cerita yang sebelumnya hanya jadi perbincangan aja. Meskipun Boruto Naruto Next Generation adalah sequel resmi yang berlatar waktu lebih jauh, tapi seri baru ini mengisyaratkan apa yang terjadi sebelum Naruto secara resmi dinobatkan sebagai Hokage ke-7. Menarik ya. Nah, Naruto Shadow Rising yang belum dikonfirmasi sebagai nama resminya akan menampilkan cuplikan trailer pertamanya di akhir panel New York Comic Con 2026 kemarin. Nah, di acara itu juga dikonfirmasi bahwa penggemar akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang serial baru ini selama Jump Fest 2027 pada Desember mendatang. 2027 Jump Fest, masih jauh banget ini ya. Walaupun gitu ya teman Pro 2, informasi konkretnya memang belum banyak lah. Tapi ya judulnya ini udah dilemparkan ya, Shadow Rising ya. Itu sih netizen yang baru bilang, tapi kemungkinan sih itu gitu. Nah, ini tunggu aja lah. Menarik ya untuk disimak juga Naruto sebelum jadi Hokage itu dia ngapain aja, karena perjalanan cukup panjang sebenarnya. Cerita-cerita Naruto jadi Hokage kan kita udah tahu ya. Tapi mungkin di balik era itu banyak era-era lain yang masih bisa dieksplorasi dari si Naruto-nya sendiri.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

Masih lanjut teman Pro 2 di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan siang hari ini. Kita masih di informasi entertain teman Pro 2. Ngomongin tentang Piala Citra FFI 2026 teman Pro 2, jadi di mana Piala Citra Festival Film Indonesia itu dirampungkan nominasinya, diumumkan pada hari Senin 12 Oktober kemarin dan langsung disiarkan lewat kanal YouTube ya. Di mana dalam pengumuman tersebut, film Ghost in the Shell menjadi film dengan raihan nominasi terbanyak, yaitu 12 nominasi. Termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar. Kemudian ada Nawila yang mengikuti dengan 10 nominasi, termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario, adaptasi terbaik, dan tentunya Rian Adriadi juga ikut di dalam nominasi-nominasi ini. Jadi tahun ini terkumpul lebih dari 500 karya untuk seluruh Indonesia dan menghadapi proses seleksi dan penjurian yang sangat ketat, yang terdiri dari 93 film cerita panjang, 177 film cerita pendek, 1 film animasi panjang, 5 animasi pendek, 57 animasi pendek, 20 dokumenter panjang, 73 dokumenter pendek, dan 110 kritik film. Nominasi ini melalui proses penilaian 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman. Nah, film Festival Indonesia 2026 kali ini terdiri dari 23 kategori ya teman Pro 2. Dan ada 4 penghargaan khusus, yaitu film terlaris, film pilihan penonton, film aktor pilihan penonton, aktris pilihan penonton. Nih kalau film terlaris ini kayaknya agak lain nih, And the Gang menang nih harusnya ya. Sama Jumbo paling gitu ya saingannya. Yang pasti malam puncak penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia akan digelar di November mendatang atau bulan depan. Kita tunggu aja nih siapa yang bakal meraih nominasinya. Ini tuh penghargaan bergengsi untuk insan perfilman di Indonesia.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Tahu gimbal, makanan tradisional khas kota Semarang ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, dipadu dengan aneka sayuran seperti kol yang dirajang, tauge, telur, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer karena menggunakan petis udang sebagai pengencernya. Asal mula dinamakan tahu gimbal bukan karena pemiliknya berambut gimbal, tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing dan disajikan dengan beberapa pelengkap.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya ngundang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam, buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu di Selasa sore ini? Semoga kamu masih semangat. Walaupun mungkin jam segini kerjaan kamu belum kelar, tugas kamu masih banyak, atau kayak udah gak sabar pengen pulang. Tapi baru jam segini nih, jam 3 lewat 20-an, waktunya nemenin sore kamu bareng aku Intan di Sore Ceria. Buat kamu yang masih di perjalanan, entah pulang kerja, pulang sekolah, atau masih ada urusan di luar, hati-hati di jalan, jangan buru-buru, yang penting sampai tujuan dengan selamat.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut, .ac, .id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca. Yeay!

Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau pagi tuh masih semangat, kalau siang-siang masih bertahan, tapi kalau udah jam segini kok energi rasanya tinggal 10% ya? Bawaannya mungkin udah pengen rebahan aja nih, padahal kerjaan atau tugas kamu masih ada yang belum selesai. Ternyata kenapa di sore hari kayak gini tuh udah capek banget? Itu penyebabnya banyak tuh, dari aktivitas sejak pagi, terus kurang istirahat, sampai pola makan dan minum yang kurang teratur. Ditambah lagi tubuh kita emang punya ritme biologis yang bisa bikin ngantuk. Ngantuknya tuh lebih-lebih dibandingin jam lainnya di sore hari kayak gini nih teman Pro 2. Kalau kamu biasanya kalau udah mulai low bed sore-sore, jurus andalannya apa? Ngemil kah? Minum air putih kah? Dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 kah? Atau curi-curi waktu buat istirahat sebentar?

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, ada kabar dari pemerintah Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, meminta warga bersabar karena pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap. Tahun ini Pemkot Bengkulu menganggarkan perbaikan sekitar 161 ruas titik jalan termasuk di kawasan perumahan. Menurut Dedi Wahyudi, pesatnya pertumbuhan perumahan bikin kebutuhan infrastruktur jalan juga terus meningkat. Jadi buat kamu yang jalannya belum tersentuh perbaikan, pemerintah memastikan program ini bakal terus dilanjutkan. Beralih ke informasi lain, Kota Bengkulu berhasil meraih penghargaan Best Investment Proposal 2026 kategori kawasan industri dalam ajang Brief 2026. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menyebutkan pemerintah siap membuka peluang investasi lebih luas, termasuk memberikan kemudahan perizinan secara gratis. Forum ini juga dihadiri investor dari Malaysia, Pakistan, Taiwan, Korea, dan Belarus. Harapannya, makin banyak investasi masuk, peluang usaha berkembang, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria. By the way, kamu tuh pernah gak sih ngelihat ada seseorang yang punya pekerjaan utama tapi di luar itu kayak masih aktif bikin konten, ikut berbagai project, punya passion lain yang terus dikembangkan. Terus kamu kepikiran, kok bisa sih, gimana ya bagi waktunya? Kok bisa kayak sesibuk itu dan sebanyak itu tuh aktivitasnya? Nah sore ini aku tuh kedatangan anak muda yang menjalani beberapa peran sekaligus. Jadi guru iya, kemudian jadi konten kreator juga iya, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Sore ini nih teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama Emilia Febrianti, Emil, tentang pengalaman-pengalamannya dan semua kesibukan-kesibukannya itu. Halo, assalamualaikum Emil.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Apa kabar kamu?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrolin seputar aktivitas kamu yang ngajar, terus bikin-bikin konten gitu, aku pengen tahu background story-nya dulu dong. Emil itu sebenarnya dari dulu interest-nya apa, kesibukannya apa?
1: Okay. Jadi kalau misalkan ditanya background-nya dulu ya, aku memang dari pendidikan nih jurusannya kalau kuliah kemarin gitu kan. Cuman kalau misalkan ketertarikannya tuh banyak. Jadi dari dunia pendidikan, terus dari modeling, itu dari menjadi model seperti itu aku suka gitu.
0: FKIP apa?
1: Pendidikan kimia sih.
0: Kimia dong. Kimia UNIP.
1: Benar.
0: Tahun berapa itu?
1: Aku angkatan 18.
0: Tamatnya apa masuknya?
1: Masuknya. Masuknya. Tamatnya 2022.
0: 2022. Oke. Okay. Anak kimia dong. Berarti dulu sibuk-sibuk praktikum dan segala macam?
1: Yes, benar. Tapi sekarang beda jalur ya. Jadi kerjanya sekarang ngajar SD.
0: Ngajar SD.
1: Jadi kayak benar-benar berbanding terbalik nih dengan background dari kuliah kemarin.
0: Oke. Okay. Jangan-jangan dulu pas kamu kuliah kamu enggak sesibuk ini kan?

0: Karena kan by the way aku fisika ya.
1: Oh iya.
0: Jadi aku kebayang lah kan banyak juga teman-teman di GB3 itu kalau anak kimia kan juga sibuk banget juga sama praktikum-praktikumnya gitu kan.
2: Benar-benar.
0: Bikin laporan kalau zaman aku dulu masih tulis tangan sih.
1: Sama.
0: Masih.
2: Benar.
0: Gak bisa dong kamu sesibuk itu zaman kuliah atau udah sibuk?
2: Belum. Jadi kalau di kuliah itu memang benar-benar fokus kuliah gitu. Jadi memang karena kan sibuk juga ya untuk praktikum, terus kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi emang enggak sempet dan juga emang anaknya lagi mageran sih waktu itu.
0: Tapi orang berubah ya. Kenapa ngambil kimia?
2: Kenapa ya?
0: Kenapa ya?
2: Karena emang kalau dari SMA ya, dari sekolah tuh emang suka kimia kayak gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya sempet bingung ya, bener mau ngambil kimia atau enggak. Awalnya sih enggak mau, maunya farmasi gitu ya. Nah, cuman setelah ya banyak lah pertimbangan kayak gitu, ternyata ya udah jadi pilihannya ke kimia. Dan pendidikan pula. Awalnya enggak mau jadi guru gitu ya. Ya tapi enggak tahu ya, emang jalurnya mungkin ya.
0: Dan jadi guru dari tahun
2: 2022
0: langsung ke SD yang sekarang.
2: Iya, benar.
0: Gimana tuh awalnya?
2: Apanya tuh?
0: Gimana awalnya sampai kamu memutuskan buat kerja di situ?
2: Sebenarnya kan aku dari awal ya itu memang tidak ada niatan untuk jadi guru. Gitu. Nah, cuman tapi ternyata setelah digali-gali lagi, aku tuh emang suka untuk berbagi. Aku suka sharing, aku suka bantu teman-teman gitu kan kalau di pembelajaran gitu. Nah, ternyata suka juga gitu kan. Ada ketertarikan juga di sana. Nah, jadi setelah lulus kuliah awalnya mau switch karir nih. Enggak mau, benar-benar kayak nolak, ya udahlah aku cukup waktu kuliah kemarin. Tapi ternyata dicoba-coba lagi gitu kan. Terus juga kemarin untuk melamar pekerjaan tuh banyak, enggak cuma di bidang pendidikan aja gitu. Ada beberapa juga di bidang yang lain gitu kan. Aku juga suka dulu tuh di kreatif biasanya gitu kan, yang megang sosmed biasanya gitu. Nah, cuman yang enggak tahu kenapa ya gitu ya, ternyata takdirnya menyatakan di situ menjadi guru yang sekarang ya gitu. Jadi setelah dijalani ya gitu deh. Jadi lumayan lah ya gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu juga yang menjadi ketertarikan aku di sini gitu.
0: 4 tahun dong.
2: Iya, berarti udah 4 tahun.
0: Tidak terasa sudah 4 tahun. Iya, ya. Benar. Tapi berarti kamu PPL dong?
2: Iya, PPL.
0: PPL di mana?
2: Tapi SMA aku kemarin.
0: Digangguin enggak?
2: Sempet ya.
0: Soalnya kan kecil ya. Benar. Aku PPL-nya di SMP aku digangguin.
2: Sama, berarti aku di SMA malah lebih parah ya.
0: Lebih parah tuh. Benar. Tapi sekarang akhirnya ngajar bocil-bocil SD itu guru kelas enggak?
2: Guru kelas.
0: Ya kan kalau SD kan? Benar. Kelas berapa?
2: Sekarang berarti kelas 4, kelas 5.
0: Kelas 4, kelas 5, ceritain gimana itu?
2: Aduh. Kalau sebenarnya awalnya tuh di waktu pertama kali yang ngajar itu aku megangnya kelas 2 gitu. Nah, tapi lambat laun ternyata aku dipindahin nih untuk di kelas lebih tinggi gitu. Karena memang backgroundnya lebih sering megangnya untuk SMA ataupun yang tingkat-tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau beda banget sih. Karena kan pernah megang kelas 2, kelas 4 itu beda jadi dari pembelajarannya. Kelas 2 tuh emang kayak lebih suka bermain gitu kan, belajar sambil bermain. Terus kita, kalau kita mungkin ya kita remind mereka itu pasti kayak ya gak peduli karena kan mereka belum terlalu aware gitu ya. Tapi kalau sempat udah semakin dewasa gitu, terus juga udah tahu nih mana yang benar, mana yang salah kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan yang lebih suka yang mana, semuanya suka. Cuman memang kalau karena lebih sering megang yang dewasa gitu ya, lebih tingkat yang tinggi, aku lebih prefernya ke di 4-5 gitu, kelas 4 biasanya gitu.
0: Oke. Anak kelas 2 by the way dulu sering di-remind soal apa ya?
2: Ya lari-lari gitu.
0: Jangan
2: kan.
0: Jangan lari-lari, jangan berisik.
2: Iya benar.
0: Didengerin gitu. Dan mereka tidak peduli.
2: Iya. Karena kan masih ini ya, adaptasi kan dari kelas 1 ya, otomatis mereka ya belum begitu ngah lah dengan apa yang dikasih tau sama gurunya gitu.
0: Masih sebocil itu.
2: Iya benar. Terus masih juga joget-joget gitu kan.
0: Oh ya?
2: Iya. Jadi kalau misalkan dikasih lagu nih kayak dance gitu, dia pasti suka banget. Beda kalau udah kelas 4 dia udah malu gitu, udah tahu nih gitu. Terus juga problem di kelasnya beda. Kalau misalkan kelas 2 kan biasanya kayak ada yang gangguin aku nih, ada yang ini. Kalau kelas 4, kelas 5 itu biasanya udah beda nih. Misalnya kayak ini ya, dia ini nih ngomongin aku, ngegosipin aku, dia punya geng-gengan. Nah kayak gitu, udah beda untuk problemnya gitu.
0: Oke. Kamu di sekolah dipanggilnya apa, Mil?
2: Aku dipanggil Miss.
0: Miss.
2: Aku beda-beda sih. Kalau dulu waktu PPL ya, karena SMA ibu ya. Ibu. Terus pernah juga aku tuh ikut kampus mengajar. Ah. Jadi itu di kampus mengajar batch pertama. Nah, di situ aku kebetulan sekolah Islam. Jadi panggilnya ustazah.
0: Ustazah. Oke, cocok sih.
2: Aduh.
0: Kalau sekarang dipanggilnya Miss ya.
2: Iya, Miss.
0: Terus gimana kamu ini kan sebagai guru Gen Z ya? Iya. Pasti beda lah sama cara ngajar milenial, apalagi boomer ya kan. Apa yang kamu lakukan sehari-hari ke anak-anak ini?
2: Karena mereka juga melek teknologi ya. Jadi kalau saat ini memang aku sebagai gurunya berusaha untuk ngikutin nih, itu kan perkembangan teknologinya, perkembangan trennya apa. Karena satu sih, karena mereka terpapar terus dengan sosmed gitu kan. Apalagi kayak sekarang tuh banyak banget, mereka udah follow semua nih akun TikTok aku gitu kan, IG aku. Ya berarti udah tahu nih apa yang dilakukan gitu. Jadi berusaha untuk sharingnya yang benar-benar positif. Jadi gak sembarangan kayak gitu kan. Terus juga aku juga memantau nih apa yang mereka lakukan gitu. Jadi misalkan ya mungkin ada singgung-singgungan lah ya antar mereka gitu, juga di remind gitu. Ternyata oh gak semuanya lo kita harus share di sosmed, kecuali itu benar-benar bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Gitu sih.
0: Oke, temenan sama bocil-bocil iya. Itu. Oh my
2: jadi
0: God.
2: Aku kan juga suka live ya di TikTok. Nah, jadi mereka tuh lah jadi penonton setiaku.
0: Bener. Oke. Terus ada nggak hal-hal lain yang kamu lakukan selain harus up to date sama bahasanya mereka, sama tren apa yang lagi mereka gandrungin ya kan? Ada lagi nggak pola pengajaran yang beda yang kamu terapin yang dibanding guru-guru lain?
2: Oke. Karena juga kita di sekolahnya basic menggunakan teknologi juga gitu kan, dan mereka juga udah ngeh dengan penggunaan teknologi seperti itu. Nah jadi yang perlu aku selain dengan up to date infonya gitu ya, sesuatu mungkin kita berusaha untuk pemecahan masalah. Misalnya nih, ada seseorang nih yang menggunakan TikTok di bawah umur dan lain sebagainya. Terus kita biasanya bawa nih ke dalam kelas itu untuk menjadi salah satu melatih anak ya untuk berpikir kritis gitu. Jadi ya mungkin emang deket dengan mereka dengan masalah itu, tapi itu jadi pembelajaran gitu. Jadi biasanya sesuatu yang mungkin lagi tren itu enggak kita tolak mentang-mentang enggak, tapi selagi dia bisa memberikan efek yang positif gitu ya, kita bawa ke pembelajaran. Jadi kita bersama diskusi biasanya dengan tren yang ada kayak gitu. Dan mereka itu menggunakan teknologi, terus juga sesuatu yang tren di dunia media sosial itu sangat suka banget. Jadi kalau misalnya kita bawa itu ke kelas, pasti mereka sangat excited banget gitu.
0: Misalkan apa?
2: Misal nih, kamu tahu gak tren TikTok yang ini misalnya, ada dance Brazil. Nah langsung nih, boleh nggak gitu kan, karena aku ada peraturannya, kita nggak boleh bawa yang sesuatu dari sosmed ke kelas gitu. Ketika di luar kelas itu nggak apa-apa ya gitu. Jadi boleh kok, kenapa? Nah baru kita diajak diskusi, kenapa sih nggak boleh, kenapa boleh di luar kayak gitu.
0: Oke. Tapi sebagai parent aku ngeri banget kalau bocil-bocil itu udah bisa akses segala macam sosmed ya.
2: Benar, malah kemarin
0: kayak
2: itu
0: takut.
2: Ya jadi mereka kayak pernah tuh ngundang aku untuk nge-live, jadi nge-live bareng kita. Jadi makanya aku tanya ke orang tuanya, itu benar-benar boleh atau gimana? Boleh kok, aman. Nah terus selang berapa waktu dia nggak boleh lagi. Kenapa? Aku nggak boleh lagi nge-give katanya gitu. Aku nggak tahu. Makanya ke, aduh, emang boleh gitu kan ya?
0: Iya, soalnya kan masih kecil-kecil.
2: Benar.
0: Untuk orang yang udah tua aja. Kayak sosmed tuh bikin pusing loh sometimes.
2: Benar.
0: Apalagi untuk bocil-bocil yang belum bisa memfilter itu kan. Aduh.
2: Berat ya. Banget ya.
0: Tapi soal konten nih, kamu kan juga konten kreator. Itu gimana tuh awalnya? Apakah beriringan dari dulu tuh emang udah seneng konten apa gimana?
2: Sebenarnya niat untuk konten tuh dari lama ya. Nah, cuman banyak ya banyaklah pertimbangan gitu. Nah cuman yang menjadi dasarnya pertama itu karena aku berawal dari Muse gitu. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya pemalu gitu ya, pemalu, terus gak mau banget tampil depan umum. Cuman aku suka modeling kayak gitu dari kecil gitu kan. Nah cuman awalnya adalah aku sering diajak jadi Muse, Muse make up kayak gitu, jadi mua-mua. Terus aku banyak nih kan, aku pertama kali di akun pertamaku gitu kan. Cuman kayaknya kurang pede deh karena kayak istilahnya promosi terus gitu kan. Jadi makanya aku coba buat akun baru. Nah itu pertama itu mulai dari Muse dulu gitu. Jadi apa-apa tentang model gitu kan, gimana sih cari jadi Muse gitu dan lain sebagainya. Nah cuman seiring berjalan waktu, kayaknya bisa juga deh kalau aku coba buat konten gitu ya. Nah makanya konten pertama kali itu aku berasal dari Muse itu. Jadi judulnya kalau gak salah, dari hobi kok jadi cuan kayak gitu.
0: Itu orang-orang pasti suka tuh konten-konten yang ada cuan-cuannya gitu ya. Kalau Muse ini masih ingat gak siapa yang awal-awalnya tuh ngajakin? Apa temen kah atau siapa nih?
2: Enggak, emang Mua yang ngajakin gitu. Karena kebetulan aku pernah apa namanya mau make up sama dia gitu. Jadi kebetulan gak jadi gitu karena ada beberapa hal. Jadi tapi sekontak gitu. Jadi makanya dari itu akhirnya masih tetap komunikasi gitu kan. Makanya diajak gitu.
0: Itu sistemnya kayak gimana tuh? Ini awam-awam banget ya.
2: Jadi tergantung ya. Kalau misalkan untuk tergantung Mua sama Muse juga gitu. Jadi ada beberapa yang memang kita collab gitu kan, saling menguntungkan rasa sama lain. Ada memang yang sistemnya berbayar kayak gitu, ada juga yang disediakan snack dan sebagainya kayak gitu. Jadi tergantung kesepakatannya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu.
0: Oke. Kalau collab gimana tuh?
2: Kalau collab biasanya ya kita untuk dari Muse-nya berarti kan untuk portonya ya, portofolionya. Terus dari Mua juga portofolio kayak gitu. Tapi untuk baju, makeup dan sebagainya itu dari Mua semua kayak gitu. Muse-nya paling ya kita bawa softland gitu aja sih.
0: Perintilannya aja.
2: Yang jadi, lainnya disediain semua kayak gitu.
0: Jadi saling menguntungkan karena untuk membangun portofolio masing-masing gitu.
2: Biasanya
0: ya
2: tuh untuk Muse yang pemula ya kayak gitu.
0: Oke. Kalau berbayar rate-nya di berapaan sih kalau di Bengkulu?
2: Tergantung ya, tergantung. Karena sekarang tuh udah banyak juga untuk Muse yang ada di Bengkulu. Jadi kalau misalkan kalau pemula itu kan biasanya belum ada bayar gitu ya, masih portofolio kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah menengah lah ya istilahnya gitu ya, itu mungkin dari hitungan per jam. Kadang tuh beda juga, ada yang minta seharian karena beda-beda tempat gitu. Ada juga yang maksimal 4 jam, 5 jam kayak gitu.
0: Difotoin banget tuh.
2: Iya, karena ada tergantung juga temanya sih gitu. Jadi enggak bisa dia samaratakan. Biasanya tuh paling rendah ya, paling rendah tuh dari 150 dan sampai ke atas lah gitu.
0: Oke. Share dong pengalaman kamu, Mil. Kamu apa? Pernah kamu pernah difotoin di mana aja? Apa yang paling kamu suka? Dan yang kayak gimana gitu-gitu.
2: Kalau sejauh ini lebih ke tema adat ya, itu adat, terus juga lamaran itu. Kalau misalkan itu baru dua itu sih, sama satu lagi wisuda, wisuda atau yudisium biasanya temanya kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau misalkan yang aku tuh paling suka itu adalah yang pakai adat. Kenapa? Karena sekalian mencoba gitu. Cocok gak ya tempatnya? Bener gitu.
0: Emang udah mau?
2: Belum sih. Tapi suka aja karena kan banyak perintilannya. Mau coba beneran sakit gak ya pakai apa sih sunting gitu kan. Ternyata emang beneran sakit gitu.
0: Pusing
2: banget. Bener, pusing gitu. Ya makanya aku paling suka tuh adat gitu. Terus kalau foto di mana aja, kemarin itu karena sekalian kalau yang adat ya itu waktu lomba gitu, jadi sekalian fashion show lah ya gitu. Jadi kemarin tuh ada di lokasinya di mana, di Mega Mall gitu. Gitu, jadi setelah lomba langsung lah difoto banyak banget gitu kan, seharian gitu, seharian penuh. Dan untung itu hari libur gitu ya, jadi nggak ganggu lah gitu. Terus kalau yang lainnya itu ada di apa namanya, di hotel juga gitu. Jadi karena sekalian ada acara semuanya gitu kan, jadi sekalian foto di hotel gitu.
0: Oke, seru ya.
2: Seru, tapi itulah karena kan kita seharian ya, seharian, jadi kita harus membangun mood terus nih, gimana ya biar tetap tersenyum terus nggak bad mood kayak gitu.
0: Pasti capek sih.
2: Capek.
0: Kalau seharian gitu kamu makannya gimana?
2: Biasanya disediain dari muanya.
0: Nanti
2: kayak
0: di
2: gitu
0: touch up lagi.
2: Iya, paling nggak kita udah selesai untuk di mukanya paling sebelum bibir gitu. Jadi sebelum lipstick, nah baru
0: makan dulu. Ya, gitu. Pasti capek sih, Mil. Seru
2: capek.
0: Tapi capek.
2: Iya benar.
0: Apa yang momen yang paling capek lah dari kekerjaan kayak gini?
2: Oke. Capeknya itu adalah ketika harus banyak foto dengan pose berbagai hal gitu ya. Jadi kita udah coba nih ini terus katanya kurang, coba lagi belum lagi pengaturan pencahayaannya kan, jadi kita harus mengulang-ulang terus kayak gitu. Belum lagi kita pakai perintilannya gitu kan yang berat banget kayak gitu. Itu sih.
0: Tapi foto cantiknya pasti banyak banget karena kan kegiatannya kayak gini ya.
2: Iya,
0: enggak usah pusing-pusing lagi kalau orang minta foto tuh kayak banyak stoknya.
2: Banyak
0: gitu
2: stoknya
0: kan.
2: Ya.
0: Tapi kamu tuh tadi share juga kalau kamu modeling dari kecil.
2: Iya.
0: Gimana tuh ceritanya?
2: Kalau dari kecil tuh aku suka ikut fashion show. Gitu. Jadi Dulu tuh emang bener-bener kayak apa ya, sering ikut lomba lah gitu ya. Karena kan aku asalnya dari Curup aslinya, okay, gitu ya. Jadi setiap HUT Kota Curup itu biasanya ada lomba fashion show. Nah aku ikut lah gitu. Jadi awalnya gak langsung menang gitu kan, aku gak dapet juara lah gitu ya. Nah cuman terus karena masih penasaran nih gimana ya gitu kan, kok bisa orang tuh juara padahal kan gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kayak tertantang lagi tuh, oh ternyata dicoba-coba lagi, ternyata harus prepare, gak asal berjalan aja nih. Jadi harus ada pose yang gimana lah gitu untuk menarik si juri kayak gitu kan. Nah terus juga dari pakaiannya dan sebagainya harus disiapkan dengan baik kayak gitu. Jadi aku tuh dari SD biasanya, SD itu yang sering ikut untuk fashion show. Nah setelah SMP, SMA itu udah enggak lagi gitu kan, udah mulai tuh ada insecure dan lain-lain. Makanya aku,
0: kenapa?
2: Ya banyak lah ya, karena permasalahan remaja waktu itu ya. Jadi kayak aku gak pede lagi, padahal aku tuh dari kecil gitu kan, jadi udah pemikiran kayak gitu. Makanya sekarang beralih lagi di setelah lulus kuliah nih, mulai muncul lagi dan pengen lagi lah gitu untuk mencoba lagi gitu.
0: Ternyata kita bisa comeback sama passion kita zaman kecil ya.
2: Iya benar.
0: Bisa kan?
2: Benar.
0: Gimana cara kamu menghapus semua perasaan insecure itu, mager itu? Padahal lama loh, iya, kamu vakumnya
2: 6 tahun lah ya.
0: Iya. Gimana? Apa yang kamu lakukan sampai bisa percaya diri lagi untuk memulai semua itu, Mel?
2: Oke. Jadi sebenarnya kalau di masa SMP SMA itu kan benar-benar kayak berusaha cari jati diri lah ya, aku tuh sebenarnya gimana gitu. Nah cuman yang aku memang sadari adalah di saat itu aku memang kurang aware sama diri aku gitu ya. Dari penampilan pun aku ya seadanya gitu. Jadi makanya itu mungkin yang menjadi salah satu membuat insecure kayak gitu. Nah jadi apa yang aku lakukan adalah mulai setelah kemarin tuh sempat COVID ya, jadi aku sempat mendem di rumah gitu ya, kan gak kemana-mana. Jadi aku berusaha untuk nyari tahu apa sih kelebihan dari aku tuh apa ya gitu, terus apa yang bisa aku improve dari diri aku. Dari situ digali-gali, oh ternyata bisa. Pertama mulai nih dari aku pakai skincare gitu, okay, kan merawat diri. Jadi merawat diri terus, jadi kayak butuh waktu tuh setahun lah ya, aku benar-benar aku sampai gak mau ketemu sama orang loh gitu, sampai saking insecure-nya gitu ya. Jadi merawat diri dulu, terus aku berusaha untuk oh belajar lagi dari apa, dari public speaking-nya, terus dari apa, dari cara aku berkomunikasi dengan orang lain tuh gimana ya kayak gitu. Nah jadi dari situ muncul nih, oh ternyata aku bisa loh kayak gitu.
0: Oke, dan kamu mengawalinya dengan apa yang kamu lakukan pas akhirnya oke, aku comeback nih?
2: Ya itu dengan aku pertama kali berusaha untuk posting-posting dulu.
0: Posting-posting dulu.
2: Posting di media sosial. Awalnya aku gak mau, aku sampai berapa kali ganti akun loh. Saking insecure-nya dan tidak mau dikenalin sama orang terdekat gitu. Jadi sampai segitunya gitu ya. Jadi pertama mulai-mulai aku coba deh posting foto gimana ya. Oh ternyata biasa aja gitu kan, gak ada yang peduli kok. Oh, dari situ mulai nih, oh ya udah aku ternyata bisa kok dengan versi aku sendiri gitu ya.
0: Dan ternyata orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing ya, tidak notice aku juga mau posting atau tidak. Jadi sekarang Instagram yang dipakai itu Instagram yang keberapa?
2: Aduh gitu ya. Enggak, itu emang khusus untuk pekerjaan. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang yang kenal aku itu memang ada Instagram khusus gitu. Jadi memang aku pisahin sih sekarang gitu ya.
0: Oke, jadi yang personal beda sama untuk kerjaan beda, untuk bangun portofolio dan branding diri ya.
2: Benar.
0: Oke deh. By the way teman Pro 2, kalau kamu pengen tanya-tanya nih sama Emil, boleh banget kamu bisa chat ke 08 11 73 22 330 ya. Jadi bisa juga kamu komen-komen di YouTube channel RRI Net Bengkulu, karena sekarang juga lagi live di YouTube RRI Net Bengkulu, bisa ke situ. Nah Mil, omong-omong balik lagi soal guru nih, ini kan sekolah internasional ya, gimana tantangannya?
2: Tantangannya adalah gimana belajar kurikulumnya kembali gitu ya. Karena kan aku biasanya megang kurikulum nasional dari walaupun SD, SMP, SMA itu nasional terus. Nah jadi ketika dapat kurikulum yang berbeda gitu ya, nah aku bingung nih gitu kan awalnya, karena gak pernah belajar itu, di kuliah pun gak pernah gitu ya. Jadi situ tantangannya yang pertama. Terus juga ya karena dia swasta lah ya, jadi ya banyak concern dari parents-nya, belum lagi kita harus benar-benar lihat anaknya nih, jangan sampai nih anaknya kenapa-kenapa gitu ya.
0: Gitu kah?
2: Iya. Jadi itu jadi ya pressure juga lah ya gitu.
0: Pernah dihubungin sama bunda-bunda, mama-mama?
2: Tengah malam.
0: Pernah?
2: Pernah dong.
0: Oke. Okay.
2: Pernah.
0: Jadi apa yang kamu lakukan?
2: Ya kalau di awal itu mau gak mau aku respon gitu. Tapi kalau sekarang aku, aku udah membatasi. Jadi kalau menghubungi itu di jam kerja. Kalau di itu ya aku punya kehidupan sendiri gitu ya. Jadi aku bukan seorang guru lagi kalau udah di luar sekolah gitu. Kita membatasi dan ya ada berapa sih yang udah mengerti lah ya. Tapi sebagian juga masih ada yang menghubungi gitu.
0: Di awal-awal mungkin masih gak enakan ya, sungkan, masih dibalas ya. Biasanya kalau orang tua tuh ngubungin karena apa sih?
2: Karena anaknya jatuh gitu kan.
0: Oke.
2: Oke, terus kenapa anakku jatuh? Terus emang dia nangis tadi? Ah gitu. Karena kan anak SD juga ya, anak permasalahannya ini seperti itu gitu.
0: Apakah anak aku diomongin gitu-gitu?
2: Oh iya, gitu bisa juga.
0: Oke. Gitu. Tapi aku cukup agak kaget sedikit karena kan biasanya Gen Z itu ya kata orang nih tidak betah sih lama-lama di pekerjaannya kan, pengen coba sesuatu yang baru. Tapi Emil 4 tahun dan rencananya kayaknya bakal lama sih.
2: Enggak.
0: Apakah seperti Gen Z pada umumnya?
2: Sebenarnya aku seperti Gen Z pada umumnya. Okay. Nah, cuman kenapa bisa bertahan selama ini karena ada beberapa pertimbangan lah gitu. Ya mungkin ya itu rahasia pribadi lah ya. Gitu. Sebenarnya dari satu bahkan sebelum satu tahun loh udah ada pemikirannya. Aduh, kok nggak mau di sini gitu kan? Itu cuman mau nggak mau aku harus menyelesaikan dulu nih tanggung jawab itu dan ada pertimbangan lain juga gitu.
0: Oke. Okay. Jadi plan sebenarnya apa dong?
2: Plan sebenarnya adalah apa ya? Plan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak mau ngajar formal seperti ini gitu ya. Sebenarnya aku tuh yang nggak terlalu terikat maunya kayak gitu. Nah cuman karena memang ya terbaik lagi ada pertimbangan gitu ya dan juga restu orang tua juga gitu ya. Jadi makanya aku belum dibolehin kayak gitu waktu itu gitu. Tapi seiring berjalan waktu untuk sekarang itu gak apa-apa kayak gitu. Udah diizinkan lah ya.
0: Lama-lama luluh juga.
2: Iya benar.
0: Apalah ya itu ya. Kira-kira izin tentang apa ya? Ya kita ke pertanyaan dulu nih dari teman Pro 2 yang udah gabung di 08 11 322 330. Ada yang nanya gimana caranya mulai bikin konten tapi minder karena teman-teman sendiri yang bakal lihat. Gimana caranya menghilangkan rasa malu itu? Aku ngerti sih. Gak nyaman banget ya.
2: Iya benar.
0: Diketahui orang.
2: Benar.
0: Yang kenal kita bikin konten gitu malu. Gimana Mil?
2: Pasti bakal diomongin gak sih?
0: Si paling konten kreator.
2: Iya benar. Aku di awal ya jujur ya. Aku waktu bangun portofolio gitu kan, bangun akun itu. Aku ketika ketemu sama orang-orang yang kenal, aku blok. Sebenarnya ya kenapa gitu kan? Karena aku untuk ya diri aku aja gitu ya, maksudnya biar lebih pede gitu dan nggak banyak overthinking gitu. Kenapa? Karena aku pernah nggak blok kan gitu. Aku coba ya udah aku respon, aku bahkan fallback gitu. Dan ternyata besoknya dia mau, oh gini ya kontennya gimana gitu kan. Jadi males. Diajakin lah ya, malas. Makanya setelah itu aku tidak mau. Ya udah terserah itu. Makanya aku buat khusus untuk orang-orang yang tidak mengenalku kayak gitu.
0: Oke, sampai bikin akun baru tadi
2: iya,
0: ya.
2: Iya, sampai berapa kali ya?
0: Iya. Kalau emang gak nyaman, enggak apa-apa sih teman Pro 2, kamu bikin akun baru aja.
2: Iya.
0: Enggak pakai nama asli boleh?
2: Enggak apa-apa, Dok. Gak karena apa-apa.
0: Anonim.
2: Tapi jangan sampai juga kayak gitu ya, sampai nggak ada foto profilnya terus nggak. Kalau misalkan kita aku pakai nama aku sendiri, cuman ada embel-embel Muse-nya lah ya kayak gitu. Nah cuman tetap kita ada sesuatu yang mau kita bangun nih, mau kita share kayak gitu, nggak apa-apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ada juga pertanyaan katanya personal branding itu harus punya niche khusus enggak? Aku sukanya banyak hal, jadi bingung mau dikenal sebagai apa.
2: Itu juga sebenarnya pertanyaan aku ya waktu awal-awal buat konten gitu. Nah cuman setelah aku lihat-lihat lagi, aku tuh banyak banget ketertarikannya dari beauty, terus dari lifestyle, terus juga dari rekomendasi biasanya gitu ya. Nah terus setelah aku gali-gali lagi, aku cari tahu, oh ternyata gak apa-apa banget, apalagi untuk pemula. Kenapa? Karena misalnya nih kita mau jadi food vlogger misalnya gitu ya, fokusnya ke makanan. Nah nanti kita bakalnya fokusnya ke sana aja, dan kita punya minat lain itu gak bisa kayak gitu. Nah tapi untuk seperti kita, terutama aku ya, pemula seperti ini tuh gak apa-apa banget gitu ya, untuk campur-campur dulu nih kayak gitu. Jadi tapi tetap dalam satu satu hal yang terfokus gitu lah. Misalnya aku kan guru gitu, aku share tentang pendidikan misalkan, atau sesuatu lah gimana aku kesehariannya jadi guru gitu, vlognya gitu. Terus juga aku suka hal kecantikan, aku makanya aku gabungin vlog aku ketika jadi muse. Terus juga aku fokusnya ke skincare dan beauty care gitulah dan sebagainya. Nah jadi itu menjadi satu kesatuan walaupun beda-beda tapi tetap dalam satu naungan lah gitu.
0: Oke. Walaupun sebenarnya minatnya banyak tapi tetap ada benang merahnya.
2: Bener.
0: Mau share apa, tujuannya apa, branding dirinya seperti apa gitu ya.
2: Bener.
0: Kamu memposisikan diri kamu pengen dikenalnya sebagai apa?
2: Aku pengennya dikenal jadi guru Gen Z yang aktif di dunia sosmed, itu terutama dalam hal bidang kecantikan kayak gitu. Yang di mana punya banyak minat, itu sih yang pengen aku dikenal.
0: Punya banyak minat.
2: Yes.
0: Ya. Oke, okay, mantep. Nah, kalau kontennya sepi penonton, sebaiknya tetap lanjut atau ganti konsep? Kadang jadi kehilangan semangat.
2: Tetap lanjut Mil? Sih. Karena aku dapat juga cerita dari teman-teman ya. Mereka aja yang udah apa ya, pecah telur istilahnya ya gitu ya. Nah, itu butuh bertahun-tahun, butuh percobaan berkali-kali nih untuk bisa ya sukses lah ya ataupun bagus dalam hal kontennya kayak gitu. Jadi kalau misalkan sepi penontonnya tuh gimana, nggak apa-apa. Yang penting tuh adalah konsisten dan tetap di jalurnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau mau ubah gimana, ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Nah cuman balik lagi itu bakal mulai dari nol lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan sepi itu nggak apa-apa. Karena pemula kan ya, kita masih butuh support dari teman-teman di sosmed kayak gitu kan. Terus juga nggak mungkin dong lah tiba-tiba viral. Pun kalau misalkan viral langsung itu kadang juga gak konsisten ya. Karena satu video nih viral, besoknya enggak lagi. Nah itu kan lebih baik konsisten ya dibanding sesekali viral kayak gitu.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong tentang berhenti ngelakuin sesuatu, aku tuh juga kadang sering bertanya-tanya loh Mil. Apa? Misalkan kita nyoba sesuatu nih, kita belajar, kita coba. Sebenarnya menurut kamu ya, ada batasan yang realistis gak untuk mengakhiri sesuatu? Kayak, aku udah coba ini setahunan loh, tapi ternyata B aja, apakah emang ini bukan jalanku dan aku harus mencoba yang lain? Ada gak batas realistisnya?
2: Kalau dari aku pribadi sih sejauh ini ada gitu ya. Nah jadi kalau misalkan aku dulu itu di sosmed, jadi aku kayak apa ya, bidang yang megangnya gitu, apa sih namanya, lupa aku, social media officer kalau gak salah aku ya. Nah kayak gitu kan, aku dulu itu punya minat kesana kayak gitu. Nah cuman aku berapa kali gitu ya, aku lolos gitu kan, aku sempat megang juga sosmed beberapa akun kayak platform gitu. Nah terus entah lambat laun gitu ya, minatku berkurang. Terus juga dari kerjanya tuh kayak membuat burnout kayak gitu. Nah itu mulai titik, oh kayaknya aku gak sesuai di sana kayak gitu. Jadi makanya dari situ balik lagi, kalau misalkan minatnya belum ada, bukan belum ada sih, udah menurun, berkurang, merasa kayak terbebani, berarti itu kayak bukan jalur atau passionku ke sana kayak gitu.
0: Misalnya minatnya gak berkurang, kamu dapat sesuatu yang positif sebenarnya dari situ, entah misalkan public speaking kita jadi terasa, atau mungkin kita jadi bisa bikin skrip dan lalala itu. Tapi mungkin dari segi finansial, oh ternyata hasilnya B aja gitu, gimana dong?
2: Kalau aku sih gak ada batasannya, kayak di Muse ini gitu kan. Karena realitanya adalah di Bengkulu ini, Muse itu belum terlalu menjadi sesuatu pekerjaan, sebenarnya freelance gitu ya, tapi belum terlalu dilihat banyak orang gitu. Kalau di luar kota itu baru dilihat banget nih, kayak benar-benar di apa ya, dikasih job lah istilahnya gitu, ada manajemen yang menaungi biasanya gitu. Nah aku Muse itu jujur aja kayak ya segitulah ya gitu ya, cukup lah untuk kita jalan-jalan, kita nongki gitu. Nah cuman baik lagi, sebenarnya aku pernah mikir kayaknya udah deh gitu kan, kayak seharian udah capek tapi segitu-gitu aja gitu ya. Namanya kan juga di daerah ya, daerah kecil dan memang belum begitu berkembang kayak gitu. Jadi makanya apakah berhenti, enggak. Jadi kalau misalkan karena aku masih punya minatnya, terus di sana aku lebih banyak koneksinya ke MUA, terus juga dari situlah aku bisa ngonten dan sebagainya. Jadi menurut aku enggak sih, aku enggak membatasi hal itu gitu. Jadi kalau misalkan masih ada minatnya dan masih ada sesuatu yang kita dapat gitu.
0: Karena gak semuanya bisa dinilai dari uang, walaupun kita gak menolak kaya raya ya. Kita gak menolak hasil 2 digit, 3 digit itu kok.
2: Bener.
0: Tapi ya balik lagi, gak mungkin tidak secepat itu untuk dapat duit banyak dengan apa yang kita lakukan sih. Mm-hmm. Mungkin.
2: Benar.
0: Kak Emil nih ada yang nanya nih, katanya gimana cara membagi waktu antara kuliah atau kerja terus bikin konten dan tetap punya waktu buat diri sendiri. Ih, menarik, waktu buat diri sendiri.
2: Iya, me time ya.
0: Okay. Gimana tuh, Mil?
2: Kalau aku pribadi itu ya, pertama kita harus tahu prioritas dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kerja berarti ya tanggung jawab utama kerja gitu. Terus juga kalau kuliah berarti kuliah dong, ada tugas kuliah dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita udah mau terjun dalam membuat konten dan sebagainya, berarti kita udah tahu nih untuk, oh berarti kita harus membagi waktu gitu ya. Kita punya tanggung jawab lain kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tentuin prioritas pertama apa, utamanya apa kayak gitu. Jadi kuliah kerja gak boleh tinggal gitu ya. Jadi jangan sampai sampingan ini mengganggu nih untuk yang utama tadi gitu. Terus juga misalkan kalau aku ya buat kontennya itu biasanya di malam. Jadi kalau misalkan sempat siang atau pagi itu tag konten sedikit ya gak apa-apa kayak gitu. Jadi curi-curi waktu lah kayak gitu. Terus ngeditnya dan uploadnya biasanya tuh di waktu-waktu malam, atau mungkin kita udah edit malam, besok kita tinggal upload kayak gitu. Jadi ya stok kontennya kayak gitu. Terus jangan lupa juga, karena kita udah full nih Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya aku gunakan untuk me time. Me time-nya gimana? Biasanya nih aku rebahan gitu ya, rebahan, tapi gak cuma rebahan. Jadi benar-benar waktunya, karena tergantung hobi ya, kita suka baca buku gitu, aku suka baca buku gitu kan, jadi aku baca buku gitu kan. Terus juga nongki sama teman-teman kayak gitu kan, tapi itu kan bukan termasuk me time ya, itu kan karena bareng teman-teman ya. Nah tapi kalau misalkan dari aku pribadi biasanya baca buku. Terus yang kedua adalah aku ke kafe sendiri biasanya gitu.
0: Ngapain?
2: Ya duduk aja sambil duduk baca aja, buku, makan gitu. Jadi kayak benar-benar aku refleksi biasanya gitu, apa ya yang kurang gitu kan, apa ya yang perlu aku improve lagi gitu sih.
0: Susah loh nyaman dengan kesendirian itu.
2: Udah terbiasa gak sih?
0: Tapi bukunya kamu suka buku apa? Fiksi, non-fiksi?
2: Aku suka fiksi.
0: Fiksi? Mm-mm. Apa misalkan?
2: Aku dari Terelie itu aku suka biasanya. Okay. Gitu. Ataupun aku gak tergantung ini ya, sebenarnya tergantung mood juga gitu ya. Tapi buku apa aja yang fiksi itu aku suka gitu. Yang ya,
0: romansa-romansa ya, gitu.
2: Iya, itu aku suka.
0: Okay. Terelie suka yang mana?
2: Terelie itu apa ya, aku udah lama sih gak baca bukunya ya. Tapi Bumi gak sih kalau saya? Itu pokoknya kan ada seri-serinya.
0: Bumi, Matahari, iya, Bulan, iya, banyak tuh.
2: Banyak, nah, tapi itu kebetulan belum selesai. Tapi aku salah satunya suka.
0: Soalnya banyak banget, iya, Mil, aku juga gak selesai.
2: Benar, tebel banget ya bukunya.
0: Sebanyak itu serinya sebenarnya. Oke deh, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari teman Pro 2. Aku punya banyak minat, tapi sering banget semangat di awal terus berhenti di tengah jalan. Aduh. Ada tipsnya biar lebih konsisten gak, Kak?
2: Tipsnya adalah balik lagi inget apa yang udah dilakuin sih gitu. Sebenarnya aku juga tipe orang yang sering berhenti tengah jalan gitu. Kalau dulu ya, tapi kalau sekarang enggak. Mungkin karena ya berkaitan umur juga ya, kayak gitu ya. Jadi makanya kalau dulu ya aku setengah-setengah orangnya, kalau udah capek males ah gitu, males dilanjutin gitu ya. Tapi kalau sekarang aku berusaha untuk aku inget apa yang udah aku mulai kayak gitu ya, jadi aku harus menyelesaikannya kayak gitu. Jadi balik lagi gitu, kalau misalkan aku mau keluar dari zona nyaman, aku harus bisa melakukan itu gitu. Jadi kalau misalkan aku gini-gini aja masa gitu kan, teman-teman udah ini nih, udah followersnya banyak gitu kan, viewers banyak, rajin konten, masa aku gini-gini aja? Balik lagi ke situ sih gitu.
0: Oke, jadi ingat apa yang udah dimulai dan lanjut terus ya. Menurut Kak Emil, kalau kita aktif di media sosial, apakah kehidupan pribadi harus ikut ditampilkan supaya personal brandingnya lebih kuat?
2: Balik lagi ke masing-masing orang ya. Tapi kalau aku pribadi sih enggak gitu. Jadi kalau aku benar-benar memilah apa yang perlu aku kontenin atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan kehidupan pribadi yang benar-benar pribadi gitu ya, aku enggak mau gitu. Jadi ya cukup aku aja sama orang terdekat yang tahu kayak gitu. Jadi kalau misalkan di luar itu, aku bukan berarti pura-pura jadi orang lain, bukan. Tetap aku bercerita tentang diri aku, cuman enggak tidak meliput tentang hal pribadi yang mungkin ya nggak perlu orang tahu lah gitu.
0: Apa Mil batasannya?
2: Batasannya adalah kalau misalkan, baik lagi kak, aku mau dikenal sebagai apa gitu. Jadi kalau misalkan aku sebagai guru, ya berarti aku lebih ke pribadi aku gitu kan. Guru itu aku ngapain aja kegiatannya gitu. Terus juga sebenarnya bisa nih aku mau ngontenin anak-anak, tapi itu nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Nah gitu, jadi makanya itu aku membatasi. Berarti aku gurunya sebagai aktivitas aku sebagai guru gitu. Terus hal pribadi gitu kan, aku jadi muse dan lain sebagainya. Apakah perlu aku ngasih tahu nih berapa rate aku? Enggak gitu kan, itu pribadi. Jadi aku membatasi. Oh ternyata kegiatan muse tuh gini loh, kayak gitu. Jadi nggak semuanya nih aku beberkan gitulah ya.
0: Oke, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh di-share.
2: Benar. Tadi
0: sih. Berarti romansanya, kegalauannya, pilihan politiknya itu tidak ya?
2: Tidak.
0: Tidak. Tidak untuk dikontenkan. Iya. Untuk jadi gibahan sama teman-teman boleh sih. Tapi tidak untuk dikontenkan ya.
2: Benar.
0: Gimana kalau tertarik jadi konten kreator Kak, tapi belum punya kamera atau alat yang bagus? Apakah bisa mulai pakai HP aja?
2: Bisa. Sebenarnya tuh ya mungkin bagi sebagian orang itu ada alat pendukung juga untuk HP gitu ya, HP iPhone gitu ya biasanya. Terus ada beberapa kayak tripod dan sebagainya. Cuman kalau dari aku pribadi adalah selagi kameranya mendukung gitu ya, nggak mesti iPhone gitu ya, Android juga. Itu kalau misalkan kita ada niatnya dan kita bisa gitu untuk mengedit dan sebagainya dan kontennya bermanfaat, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi kalau dulu aku mikirnya gitu, aku belum punya iPhone, aku belum punya tripod, aku belum punya ini. Jadi itu nggak bakal mulai kayak gitu kalau kita tidak langsung lanjut aja kayak gitu. Karena kenapa? Karena itulah yang menjadi apa ya, mematahkan semangat biasanya gitu kan. Okay. Aku belum punya ini, aku belum punya, lah tunggu kapan? Jadi ketika kita udah punya niat, ya dicoba, digas lah gitu.
0: Oke. Nah ada lagi nih, kalau punya pekerjaan tetap, apakah aman bangun personal branding dengan menunjukkan aktivitas di luar pekerjaan? Ada nggak hal-hal yang perlu diperhatikan?
2: Perlu, ada yang perlu diperhatikan. Baik lagi ya, karena kan pasti ada aturan-aturannya gitu kan di masing-masing pekerjaan. Apalagi aku sebagai guru ya, aku pasti kayak contoh untuk anak-anak gitu. Jadi mau nggak mau aku harus bersikap baik gitu kan, bukan berarti kita pencitraan ya, tapi maksudnya adalah aku tidak melewati batas sebagai seorang guru, di mana aku berpakaian contohnya gitu, terus bagaimana aku berbicara gitu. Karena kan ya maaf ya, mungkin kita kayak kamu sama temen semaunya aja gitu, tapi ketika kita di sosmed gitu, kita gak bisa kayak gitu, apalagi bakal ditonton sama anak-anak. Betul. Gitu kan, jadi makanya kita harus menjaga baik dari cara berpakaian ataupun cara berbicara kita kayak gitu.
0: Oke. Bukan pencitraan, tapi emang harus begitu gak
2: iya,
0: sih?
2: Iya, benar.
0: Bukan, kita kalau di real life juga ngomongnya hati-hati sama, di sosmed
2: iya,
0: juga harus hati-hati.
2: Benar.
0: Apa yang kita ketik, apa yang kita upload, itu juga cerminan dari diri kita sih.
2: Benar.
0: Oke. Nah, ini juga nih, ini kayaknya juga jadi pikiran orang pas mau jadi konten kreator ya. Gimana caranya ngadepin komentar negatif?
2: Aduh. Aku pernah juga tuh, cuman gak terlalu negatif lah ya, lebih ke sarannya gitu kan. Awal-awal tuh aku malu ya, untuk voice over aja aku malu banget gitu ya, saking malu, jadi kayak gak kedengeran suaranya. Jadi makanya kayak dibilangin nih, intinya adalah jangan malu-malu dong, kayak tapi bahasanya, pemilihan katanya tuh agak ya nyelekit lah gitu. Jangan malu-malu dong gitu, katanya mau ini, gimana sih kok ya gitu. Jadi dari itu sebenernya awal overthinking gitu ya, overthinking, aduh gimana ya gitu kan, mana awal-awal lagi gitu. Tapi kalau misalkan aku pribadi adalah, oh ya gak apa-apa, mereka kan juga, kita gak bisa menyaring ya orang mau berkomentar apa kayak gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang bakal diimprove aja, oh ternyata itu jadi saran gitu, jadi pembelajaran lah kayak gitu. Jadi kalau itu tadi, kalau misalkan kita udah mau gitu kan untuk terjun ke dunia konten, berarti udah siap dengan ya komen-komen negatif gitu kan, karena nggak semuanya positif kayak
0: iya
2: gitu.
0: Sih ada komen yang nggak sesuai sama konten kita,
2: iya.
0: Kita ngomongnya A, dia dari POV yang B, ya udahlah ya.
2: Bener.
0: Selagi memang kita tidak menyinggung siapa-siapa, terus juga kontennya tidak menyerang siapapun, ya udah sih.
2: Iya.
0: Di real life juga bener, tidak semua orang setuju sama kamu kok teman Pro 2.
2: Terus juga ya Kak, terus hati-hati juga karena kita mungkin udah dikenal orang gitu kan, branding kita. Kadang tuh ada juga yang nyomot foto kita.
0: Ah.
2: Kayak menyalahgunakan. Karena aku pernah tuh. Jadi dia ngunjungin profil aku gitu kan. Terus aku liat, loh kok foto aku dan kontennya gak sesuai gitu. Nah jadi aku takutnya itu disalahgunakan. Baik lagi, karena kita tidak bisa memfilter orang gitu ya. Ya baik lagi Kak, ya udah siap dengan hal itu gitu sih.
0: Oke. Serem sih kalau mau dipikirin semua ya. Kayak misalkan kita upload suara kita, yeah, voice over gitu. Mm-hmm. Sekarang kan udah bisa cloning dan segala macam, yeah, kan. Jadi kayak bener, suara kita ngomong yang tidak-tidak kan, mm-hmm, bisa tuh kalau ada orang yang ya serem, tapi ya bismillah deh.
2: Yeah. Ya mau enggak mau lah ya.
0: Ya itu resikonya, dan ya, emang resiko, tetap harus berhati-hati juga kan.
2: Benar.
0: Untuk apapun yang kita bikin dan kita upload di media sosial, ya, karena jatuhnya udah kayak kita lempar ke hutan antah berantah yang kita gak bisa kendaliin lagi, ya, sih.
2: Benar.
0: Mil, apa rencananya beberapa tahun ini? Jangan bilang mau pakai baju adat ya.
2: Aduh, belum dong. Belum. Kalau rencananya sih aku balik lagi ya, karena bukan gak mau jadi guru gitu ya. Jadi aku tetap, sebenarnya ada tetap minat ke menjadi guru tuh tetap ada gitu. Nah cuman untuk kedepannya itu ya kemungkinan gak lagi gitu ya. Aku mana gitu, aku ada sih sesuatu rencana yang mungkin aku tidak bisa sebutin karena pemali katanya gitu ya kalau kita sebut rencananya gitu. Tapi yang jelas tetap di bidang aku lah, pendidikan masih ada, terus juga di bagian sosmed gitu, di ke konten gitu tetap ada juga kayak gitu. Tapi mungkin sesuatu yang tidak terlalu pressure lah ke aku kayak gitu.
0: Oke, kamu ada pesan-pesan nggak buat teman Pro 2 yang pengen juga mencoba banyak hal, mungkin juga bertanya-tanya aku nih kuatnya apa, harus belajar apa kayak kamu tadi kan, bertanya ke diri sendiri, aku nih sebenarnya bisanya apa gitu loh. Aku yakin banyak sih, apalagi umur-umur kayak belasan tahun, 20-an awal tuh pasti pusing mikirin itu, Mil.
2: Pusing, benar. Jadi kalau dari aku pribadi ya, untuk teman-teman itu adalah jangan takut coba aja sih gitu. Sebenarnya itu sering banget didengar, jangan takut mencoba, jangan takut lain sebagainya. Cuman ternyata balik lagi setelah aku merasakan sendiri gitu ya, bahwa ketika kita punya minat, kita punya niat, kita punya sesuatu yang dipikirin di kepala, dicoba gitu. Jadi gak cuman di kepala terus gitu kan. Jadi aku kayaknya mau deh coba tampil depan umum, ya udah dicoba gitu kan. Jadi cari caranya gimana aku bisa tampil depan umum. Jadi jangan cuma dipikirin muter-muter karena ya gak bakal terjadi kayak gitu. Betul. Terus juga ketika kita punya banyak minat gitu ya, cobalah kayak gitu. Jadi kayak aku kan, sebenarnya orang mungkin orang mikir guru kayaknya pasti dia tuh di kelas aja gitu kan, terus gak ngapa-ngapain. Ya gak juga, ternyata ada loh seorang guru yang punya banyak minat kayak gitu. Ya mungkin minatnya agak bertentangan ya gitu, bukan bertentangan sih, kayak beda jalur lah gitu ya, yang suka di modeling, suka ini gitu. Jadi makanya coba aja sih gitu. Dan kalau misalkan dapat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dicoba dulu gitu kan. Kalau misalkan memang tidak ada minat lagi ke sana, ya udah baru ganti alurnya gitu.
0: Okay. Omong-omong tentang coba, ada enggak hal-hal random yang kamu coba? Dan menurut kamu, kok dulu aku begitu ya? Kok aku mau coba itu sih dulu? Ada enggak?
2: Apa ya? Kalau misalkan hal random sih, randomnya ya kayak sekarang gitu. Kalau misalkan randomnya masih dalam sesuai jalur gitu. Jadi kalau misalkan randomnya bukan yang benar-benar aku, bukan diri aku, bukan ya gitu. Jadi kayak yang ini konten ini gitu kan. Aku di awal itu aku berusaha untuk promosiin Lip Velvet.
0: Oke. Okay.
2: Dari salah satu brand lah ya. Yeah. Nah, itu kan masih belum tahu nih cara ngontennya gimana, pencahayaannya gimana kayak gitu kan. Dia aku coba nih gitu kan, random aja gitu karena aku mau join community gitu, beauty community lah gitu. Jadi dengan keterbatasan skill yang dipunya gitu di awal-awal, terus juga keterbatasan waktu ya karena sibuk gitu ya. Ya makanya aku buat seadanya. Aku edit seadanya dan aku benar-benar malu depan kamera itu, padahal aku ngetek sendiri ya. Terus perlu diupload di IG sama TikTok. Dan itu belum bangun personal branding ya, belum buat akun baru itu. Jadi benar-benar aku akun asli. Nah dari situ hal randomnya. Jadi menurut aku, dan dari situ udah aku upload, aku satu minggu, dua minggu itu gak buka sosmed.
0: Oke. Okay.
2: Saking ke malunya gitu ya. Jadi aku cuma lihat notif, aduh ini nge-like, ini komen, aduh gitu. Jadi kayak itu sih hal random. Jadi makanya dari situ aku belajar, oh ternyata itu gak apa-apa sih, jadi pembelajaran. Dan balik lagi, oh ternyata dari situ aku bisa nih belajar, oh ternyata gini loh, kita tuh gak asal buat konten gitu kan, kita gak asal buat ngetek-ngetek aja, tapi harus ada sesuatu yang kita konsepkan. Nah itu.
0: Oke, tapi menurut aku ya, kalau masih muda tuh coba aja. Iya, selagi bener, tidak kriminal, tidak membahayakan diri kamu dan orang lain, tidak melanggar syariat agama dan lain-lain, coba sih. Bener. dulu tuh zaman kuliah aku pernah ikut lomba nyanyi, Mil.
2: Waduh, bagus dong suaranya.
0: Kali, enggak. 3 kali aku ikut. Kalau di UNIP tuh tau enggak sih yang tingkat universitas?
2: Iya, tau.
0: Tingkat fakultas. Sama tingkat ada waktu tuh di apa tuh UPT bahasa Inggris, tau enggak sih?
2: Iya, tau.
0: Enggak apa-apa, maksudnya kayak kalau diinget lagi aneh sih. Tapi enggak apa-apa loh, itu kan jadi kenangan masa muda yang ya udahlah ya. Benar. Gitu. Udah jam 5 nih bentar lagi, Mil. Aduh. Ada yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman Pro 2? Instagram kamu, TikTok kamu mungkin mau di-spill.
2: Aduh, boleh ya? Boleh. mungkin teman-teman gitu kan, karena aku juga tujuannya adalah mau sharing gitu ya, jadi pengalaman aku, terus juga aku sangat suka untuk berbagi, baik itu dari sosmed ataupun secara langsung dengan teman-teman kayak gitu. Jadi mungkin kita saling support gitu ya. Aku sangat terbuka untuk diskusi dan sebagainya gitu. Mungkin kita saling follow aja lah ya gitu. Jadi sama promosi dong. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau kita upgrade bareng-bareng nih, berkembang bareng-bareng, boleh dong follow Instagram aku gitu ya, @news_emil gitu. Kalau misalkan untuk TikToknya adalah @emiliafbr. Tuh, okay. 29.
0: Okay deh, thank you ya Emil. Okay. Udah sharing banyak hal sore ini. Semoga lancar untuk semua planning-planning kamu. Ngajaran juga lancar.
2: Amin.
0: Kerjaan jadi newsnya lancar.
2: Amin.
0: Konten-kontennya rame.
2: Amin.
0: Amin, amin, amin. Semuanya dimudahkan ya.
2: Amin.
0: Buat teman Pro 2 itu dia sore ceria untuk hari ini. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu. Bye Emil. Assalamualaikum.
2: Bye. Waalaikumsalam.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggur, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Duh, dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cak mano iko? Haris kok udah angke pulo? Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah. Apa-apa nak, mama cuma nak nanyo, libur akhir bulan kelak Rika balik ke Bengkulu tidak? Mak kangen nak, sekalian kalau sempat antar mak kontrol ke rumah sakit bisa tidak?
1: Aduh mak, akhir bulan Rika deadline proyek besar, kan ada Bang Aris di Bengkulu, Bang Aris kan dekat cuma di Nusa Indah, minta antar Bang Aris bae lah mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pula, nak. Ya udah, enggak apa-apa, nak. Jangan lupa makan, yo. Kesehatan dijago.
1: Iya, mak. Iya. Udah dulu, yo, mak. Bos Rika udah manggil. Dah, mama.
0: Ya Allah, perih nian, daduko. Aris. Coba mak telepon lagi lah Aris kok.
2: Halo, mak. Ngapo telepon terus, mak? Aris kok lagi sibuk nih kan kini. Lagi bawa mobil pulo. Macet kini, mak. Nak jemput anak sekolah pulo. Kelak lah, mak.
0: Aris, bisa ke rumah sebentar dak, nak? Dado mak sesak nih ya, nak. Sore kok bisa dah, nak?
2: Mak, Aris kok baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah, mak. Cak mano Aris kok kanggut? Dak bisa mecah badan, mak. Ube kemarin cak mano? Katong ambil ube di puskesmas kemarin.
0: Udah. Tapi masih sesak dah dong, mak, kok, nak?
2: Lah, mak. Tahan dulu lah, mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin, mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak ya. Aris jalan dulu kok, Mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas sedikit bae, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, nak. Kalian sibuk kalau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu gak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cak mano, boh?
1: Lah, terus ngapu abang gak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika aku di Jakarta, abang nih mikir, dak?
0: Enak nian kau mikir. Kau pikir gampang baik, kok. Abang kerja juga, bukan kau aja. Anak duo, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Merasa tugas sekolah selesai, ya? Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa, gece abang? Rika, kau

0: Lah Rika, bukan cik itu maksud ambo. Ngapo jadi cik Iko? Ngapo pulo lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau inget dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan Rika. Ngapo kini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini ko. Kita berdua tuh lah yang lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapo jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak? Mama? Mak? Aris ko, Mak. Aris balik, Mak. Mak. Mak. Pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak. Mak, Mak. Buka matunya, Mak. Mak, jangan cahit ko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak. Aris salah, Mak. Ya Allah. Badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mano, Rika. Badannya dinginian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mano, kok.

0: Ma, bangun, Ma. Aris antar ke rumah sakit kini, Ma. Ma, Ida sibuk lagi, Aris, Ma. Ma, tolong, Ma, bangun, Ma. Ma, Aris janji ngawani Mama. Tolong bangun, Ma. Tolong ampuni dosa kami, Ma. Ma. Ma, bangun, Ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Debut di Olimpiade Remaja tapi targetnya tuh langsung juara. Wah, mental juara nih. Miftakul Putri Ayudis, pebulu tangkis muda Indonesia yang bakal tampil di nomor tunggal putri Olimpiade Remaja 2026 di Senegal mulai 31 Oktober 2026. Jadi putri ini berhasil lolos seleksi pelatnas PBSI setelah menyapu bersih seluruh pertandingan melawan pemain yang masuk 4 besar peringkat nasional. Debut ya, tapi dia optimis, katanya bakal fokus mematangkan teknik dan mental untuk menghadapi lawan tangguh dari China, Korea, hingga Jepang. Kita doakan aja semoga Putri bisa bawa pulang prestasi yang membanggakan, paling membanggakan untuk Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Indonesia bakal tampil di ajang sepak bola dunia yang mempertemukan pemain-pemain muda dari 190 negara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Timnas Indonesia Putra U15 bakal berpartisipasi dalam FIFA U15 World Cup and Festival 2026 di Baku, Azerbaijan pada 22 sampai dengan 30 Oktober. Indonesia tergabung di Grup G bersama dengan Portugal, kemudian Bangladesh, Burundi, dan negara lainnya. Jadi format turnamen ini nggak pakai sistem gugur di fase grup. Posisi akhir setiap tim bakal menentukan lawan di fase berikutnya. Pertandingannya juga menggunakan format 8 lawan 8 dengan durasi 2 babak masing-masing 20 menit saja.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

kalian siapa nih yang tiap awal bulan tuh punya tekad kuat buat hemat, tapi pas lihat ada minuman kekinian atau cemilan yang lagi viral, wah goyah sih. Katanya mau nabung tapi malah check out. Aduh, pengeluaran kecil-kecil tuh seringkali terasa sepele ya, kayak cuma beli kopi, jajan cemilan sore, pesan makanan online. Tapi coba sekali-sekali tuh kamu cek, kalau udah di total-total, kaget nggak tuh? Lihat nominalnya ya. Bukan berarti nggak boleh jajan, kita bisa tetap menikmati hal-hal yang disukai, asal tahu batasnya. Salah satu triknya, tentukan anggaran khusus buat jajan, jadi kebutuhan tetap aman dan keinginan juga semoga aja masih bisa terpenuhi ya. Kalau kamu nih, kamu paling susah itu nahan godaan yang mana? Beli kopi, jajanan viral, atau diskon belanja online kah?

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

8 kali menang, cetak 34 gol, dan udah bawa pulang 1 trofi. Gimana teman Pro 2, apakah cukup menjanjikan catatan timnas Indonesia di bawah kepelatihan John Hartman? Jadi sejak menangani skuad Garuda pada Januari 2026, pelatih asal Inggris ini udah mendampingi Indonesia dalam 12 pertandingan. Hasilnya 8 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan. Indonesia juga berhasil mencetak 34 gol, mencatatkan 6 clean sheet. Nah, Mitchell Baker itu jadi top skor dengan koleksi 9 gol, termasuk 5 gol saat Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh. Pencapaian lainnya, dia sukses mengantar Indonesia meraih trofi FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand di final.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
3: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Bentar lagi jam 7 nih teman Pro 2, bakal ada music live chat buat kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, selamat malam teman berdua.
2: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini.
2: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
1: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
2: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
1: Bener, karena Selasa kan singkatan.
2: Apa tuh?
1: Selalu Selasa.
2: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
1: Yes.
2: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
1: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
2: Bisa dikontrol gak temponya? Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
1: Enggak, aman aja.
2: Aman aja ya.
1: Kita bermain tempo.
2: Oh iya benar, benar. Tempo.
1: Aduh salah.
2: Sepatu.
1: Tempo goreng.
2: Aduh, tempe goreng.
1: Kita mau ngobrol barengan sama Yeri Merian.
2: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
1: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
2: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
1: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
2: Iya benar.
1: Nah, kali ini sendirian ini.
2: Sendokiran aja Nanti kita bakal ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
1: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05
2: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
1: Iya sih, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
2: OOT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
2: Oh bukan,
0: calon. Ada Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
3: Ini kalau di YouTube
0: nunjuk nih. Udah enggak usah.
3: Sorry. Iya.
0: Aduh.
3: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa sehat.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
1: Ya, Wede.
0: Akang.
3: Lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat.
3: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: proses itu.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
3: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya Om.
3: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah produktif ya, nggak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
3: Iya, terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
3: Pertama. Okay. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke. Okay.
3: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
3: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
3: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang

0: ini udahlah kalau ini aku pisahin, ini Tifaf nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu, ini gitu. Ya gitu beberapa sih. Aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak,
1: Oke.
0: random aja. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah Om ya. Nyenengin diri sendiri.
0: Biar enggak stres.
1: Bener, bener itu penting. Itu
2: penting,
1: penting.
2: Penting, penting.
0: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue
1: Iya.
0: Yang project solo ini me time-nya gue lah.
2: Iya, udah. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
0: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak enggak siaran di radio, kita keluar ya.
2: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak biar biar nggak stres kan?
2: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
0: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
2: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Aja.
2: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi-lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Nah. Oh,
0: iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu menetes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
2: Benar.
0: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
2: Benar-benar seru nih.
0: Gitu. Berarti, seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda. Kalau lagu berikut, lagu-lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Sama yang Mas Terbitas Pagi itu kemarin lagunya apa ya? Cemanya gue lupa.
2: Apa ya? Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
0: Iya,
2: masa remaja.
0: Iya.
1: Om Irinya aja lupa. Om Irinya lupa.
0: Iya. Kemakan usia.
1: Waduh. Iya.
2: Benar.
0: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya, ibaratnya. Terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Oh, gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
0: Berarti ada yang lagi putus ini.
2: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
2: cepet banget.
1: Iya. Iya. Tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
0: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
0: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi enggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa enggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
0: jam segitu biasanya.
1: Oh.
0: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja kemalap tuh, start-startnya tuh senja biasanya udah aku kok sepi ya gitu.
2: Bener. Mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba.
0: Bengong,
2: gitu. Sepi ya.
0: Mata aja, tahu-tahu air mata nete,
1: terus,
2: netes, ternyata kecolok matanya.
1: Ada salah dong, salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya, iya, iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar. Iya sih, biasanya capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
0: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
0: Overthinking.
1: Benar-benar. Itu tuh menarik tuh.
2: Yes.
1: Ini mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
2: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
2: Ya, iya. Jadi langsung boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
2: Music Live Chat.
0: Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lalu
0: aneh juga.
1: Keci, lebih keci di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua. Itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi dan kadang itu tuh kan enggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu. Belum bisa move on gitu tuh kan. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini lagi ngapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahaya.
0: Benar.
2: Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget. Caranya distracknya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Jadi kampung. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu jadi kan buat ngilangin ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Bukan pinjem 100
1: ya. Pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu enggak juga.
0: Maksudnya
2: kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah
0: Jadi ngulik,
2: terinfluensi juga untuk bikin yang
0: benar-benar.
2: seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
0: jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ampir
2: gua kan
1: hari ini kan
2: gue dengerin.
1: Nah,
0: iya.
2: Gue Caknan NDX.
1: NDX.
2: NDX Darboy gue dengerin.
1: Tuh kan.
2: Asik kan Om. Lagu-lagunya
1: asik kan.
0: Asik ya.
2: Banget.
0: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya. Betul, betul, betul.
2: Keren, keren.
0: Jadi nanti
2: gua
0: ditunggu ya.
2: Beberapa...
0: Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya, yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget, seru nih.
0: Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
0: Oke. Okay. Serius,
2: ada mau tes nih.
1: Kita percaya itu.
0: Iya, kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, yeah, kita percaya, kita percaya.
2: Ada, yeah. Ada apa coba? Telingan mantan.
1: Iya. Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu
0: semua. Benar-benar.
1: Iya sih. Jujur. Jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue untuk menik gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk ya. Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu, kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu, terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas tuh Enow itu gue dengerin, Enow itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget Om ya?
2: Gue dengerin, iya gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru, kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih jadi, masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin boleh
1: boleh boleh, aman. aman.
2: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus, kadang-kadang bisa enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya gitu.
2: di Winamp.
1: Bang isiin lagu Bernadia gitu ya. Gitu ya.
2: Iya. Iya di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih deh. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang menyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Jerry dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya, emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris era.
1: Faris era.
2: Ya. Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu. Itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi. Sampai mobilnya aja
1: meledak. Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
1: Masa udah nyerah dulu, jangan. Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Namanya nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance semuanya. Prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
0: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya, cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang, menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik, maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis kita
2: Tapi benar gak sih, maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat.
1: Iya, betul.
2: Kita butuh marketing.
0: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya benar.
1: Benar. Oke, gitu lah Ra ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila sama
0: Tensi.
2: Itu Tensi, itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru
2: sih.
1: Ya
2: Iya, benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih, gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Charlie. Itu sebenarnya lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya, kayak mana waktu itu ya, antara Paspor atau Synchrones, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial, Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta, itu kan
1: bener.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Benar.
2: Iya kan.
0: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa jadi gitu.
0: Bisa.
1: Oke. Paham.
0: Oke. Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Bisa ditonton juga berarti
2: yang AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak, nyambung gak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung ya, kita harus mengerti ya.
0: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya?
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya?
2: Bisa. Nanti kabarin aja, 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan.
0: Ya Allah, tua.
1: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih, thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya?
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Doakan terus. Lancar ya.
0: Alright, terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri
1: nih, Pak. Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: 105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, hari ini di Jaga Malam edisi Selasa 13 Oktober 2026 bareng Andrian menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas teman Pro 2, semoga kegiatan kamu masih lancar sejauh ini ya. Dan malam ini teman Pro 2 kita bakal sama-sama melewati malam ini dengan musik-musik enak dan info-info seru yang Pro 2 bakal bagiin di hari ini. Jadi apapun aktivitas kamu, kegiatan kamu, di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Teman berdua pernah pasti mengalami kuota internet masih banyak nih, tapi masa aktifnya keburu habis, rasanya sayang banget kan? Nah, dari kabar terbaru nih teman berdua, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kepatuhan operator seluler terhadap peraturan perlindungan kuota hangus baru mencapai 50-70%. Memang semua operator sudah menjalankan mekanisme rollover alias sisa kuota bisa dialihkan ke periode berikutnya. Tapi teman berdua, penerapannya belum tersedia di seluruh pilihan paket internet. Komdigi juga bakal terus mengingatkan operator setiap bulan dan mengevaluasi juga perkembangannya dalam 3 bulan ke depan. Jadi semoga ke depannya makin banyak pilihan paket yang membuat kuota kamu nggak terbuang sia-sia ya, karena kuota yang kamu beli tentu ingin kamu nikmati sampai maksimal, teman-teman berdua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa bilang anak-anak nggak bisa bersaing dengan para aktor senior di dunia perfilman? Buktinya Luisa Adriana berhasil mencuri perhatian Teman Pro 2. Jadi aktris cilik berusia 7 tahun ini mencetak sejarah sebagai nomini termuda kategori pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia atau FFI 2026 berkat perannya sebagai Nawila. Dan menariknya Teman Pro 2, Luisa harus bersaing dengan aktris-aktris senior seperti Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Shenina. Dan film Nawila sendiri berhasil mengantongi 9 nominasi Piala Citra untuk tahun ini, dan malam puncak penghargaan FFI 2026 dijadwalkan berlangsung November mendatang. Jadi kira-kira Teman Pro 2, Luisa bakal membawa pulang Piala Citra enggak ya? Last minute.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, kalau ngomongin sepak bola Indonesia, ternyata yang bikin bangga bukan cuma pemainnya ya, permainannya juga, tapi juga gairah supporternya, Teman Pro 2. Jadi kiper timnas Indonesia Emil Audero menilai antusiasme sepak bola di Indonesia punya kemiripan dengan Italia. Bahkan dia percaya Indonesia bisa seperti Brazil kalau terus konsisten, Teman Pro 2. Dan menurut Emil, kecintaan supporter Indonesia itu luar biasa. Buktinya klub-klub besar Italia seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan disambut meriah bahkan dengan yel-yel berbahasa Italia. Dan Emil juga punya mimpi besar lainnya, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, Teman Pro 2, kalau mimpi itu terwujud, kebayang nggak gimana meriahnya dukungan supporter kita ya?

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Psst, I see dead people.

Teman berdua bercanda itu boleh, tapi kalau sampai menyakiti orang lain, konsekuensinya bisa serius loh. Jadi Telkom University menjatuhkan sanksi kepada 4 mahasiswa baru yang terlibat kasus perundungan di asrama kampus, teman berdua. Satu mahasiswa diberhentikan tetap alias dikeluarkan, dan satu lainnya diskor selama 2 semester. Sementara 2 mahasiswa mendapat sanksi etik dan pembinaan karakter. Dan keputusan ini juga diambil setelah pemeriksaan dan sidang pada 11 sampai 12 Oktober, dan pihak kampus juga memastikan korban mendapatkan pendampingan termasuk dukungan psikologis. Dan kasus ini jadi pengingat untuk kita, teman berdua, untuk diam saat melihat perundungan atau malah menyebarkan di media sosial bukanlah solusi. Jadi kita harusnya ciptakan lingkungan yang aman dengan berani menghargai dan melindungi sesama, ya. Dan jangan cuma karena alasan bercanda kita jadi merundung atau membuli seseorang, teman berdua. Karena kalau memang niatnya bercanda, harusnya semua orang yang ada di ruangan tertawa, ya. Bukan ada yang tertawa, malah ada yang tersakiti, teman berdua. Jadi itu bukan bercanda kalau ada yang tersakiti, ya. Dan semoga kita bisa menghormati dan juga melindungi sesama, tentunya.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Teman Pro 2, Taylor Swift baru saja mencetak rekor yang bikin dunia musik melongo nih teman Pro 2. Jadi Taylor berhasil mengumpulkan total 100 minggu di posisi nomor 1 tangga album Billboard 200 dan pencapaian ini menjadikannya sebagai solois pertama yang berhasil mencapai angka tersebut. Sekaligus musisi kedua setelah The Beatles yang punya rekor 132 minggu di puncak tangga album. Dan rekor ini dikumpulkan dari 15 album Taylor yang pernah menduduki posisi nomor 1 termasuk album The Life of a Showgirl yang kembali naik ke puncak setelah merilis edisi deluxe The Encore. Nah, kalau begini teman Pro 2, kira-kira Taylor Swift bakal berhasil melewati rekor The Beatles enggak ya? Yang jelas perjalanan musiknya masih menarik untuk diikuti teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Tuan Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di malam hari ini. Tuan Pro 2, semoga malam ini malam yang nyaman untuk kamu beristirahat, Tuan Pro 2, dan besok bisa kembali beraktivitas dengan lebih semangat, semoga ya. Di situasi yang serba sulit saat ini, Tuan Pro 2, yang mana terjadi bencana di mana kayaknya di Indonesia setiap harinya kalau kita lihat berita, lihat sosial media, banyak sekali hal yang membuat kita harus berada di mode survival untuk bisa bertahan ya. Semoga masih ada secerca harapan untuk kita terus menopang kehidupan, Tuan Pro 2. Semoga semuanya segera membaik. Hari baik semoga kan segera menjelang untuk kita, Tuan Pro 2. Dan malam ini kita serahkan dulu masalah-masalah. Kita serahkan dulu keluhan-keluhan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena sejenak kita rehatkan dulu fisik dan pikiran kita, Tuan Pro 2, untuk beristirahat. Dan semoga besok semangat baik, energi baik bisa kita dapatkan untuk kembali melanjutkan kehidupan kita, Tuan Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena Pro 2 masih menemani kamu di waktu istirahat kamu malam hari ini. Ada jazz music, aku bakal puterin lagu-lagu musik-musik enak menemani kamu di malam ini, Tuan Pro 2. Di sini, di Pro 2, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

0: 12A. Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

teman-teman, Pro 2 demikian Pro 2 menemani kamu untuk hari ini dan kami akan kembali hadir pada ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, just music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi dua langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Pradua FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Produa, kalau jalan di rumah kamu masih rusak dan belum diperbaiki, jangan buru-buru kecewa ya, karena pemerintah Kota Bengkulu tahun ini menganggarkan pembangunan dan perbaikan sekitar 161 ruas titik jalan. Dan Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, meminta masyarakat sabar ya, karena pengerjaan dilakukan secara bertahap. Dan menurutnya juga pertumbuhan kawasan perumahan yang semakin pesat membuat kebutuhan infrastruktur jalan juga terus meningkat. Menurut kamu gimana, teman Produa?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Memories follow me left and right. I can feel you over here.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang

0: beban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
1: Enggak.
0: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Pak.
2: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
2: Sekarang, giliran Anda yang
0: apa?
2: Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki, bangun, Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

kapan nih terakhir kali kamu bersihin kulkas yang ada di rumah? Jangan-jangan kamu rajin masukin makanan tapi lupa nih ngecek isinya ya. Karena kulkas ini sebaiknya dibersihkan secara rutin, teman Pro2. Segera dibersihkan kalau ada tumpahan, periksa ya isi kulkas setiap minggu dan lakukan pembersihan menyeluruh di area kulkas kamu sebulan sekali minimal ya. Dan jangan lupa pisahkan bahan mentah dari makanan matang supaya penyimpanannya lebih aman. Jadi coba deh pagi ini mulai cek-cek kulkas kamu sekarang.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, kalau password akun kamu masih pakai tanggal lahir atau angka 1 sampai 6 berurutan, waduh ya, kayaknya perlu ganti strategi teman Pro 2. Karena kata Sandi yang gampang ditebak kayak gitu bisa bikin akun digital lebih rentan dibobol. Biar aman, gunakan password yang panjang, unik, dan beda untuk setiap akun penting. Aktifkan juga verifikasi dua langkah teman Pro 2, jadi perlindungan akun kamu nggak cuma mengandalkan password ya. Dan jangan pernah kasih kode OTP kepada orang lain meskipun mengaku dari layanan resmi.

0: Bisakah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Ada apa, Nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Cinta, bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, Nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, Nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, Nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.

0: Ibu. Ibu. Ibu di mana?
1: Ada apa, Pak? Kok manggil ibu pakai teriak-teriak?
0: Ibu, itu kemana? Dari tadi dipanggil nggak dengar, makanya bapak teriak.
1: Ibu di belakang, Pak.
0: Mana Sinta?
1: Ada, di belakang, Pak.
0: Ya sudah, panggil ke sini. Ada yang mau bapak omongin.
1: Baik, Pak. Sebentar ya, ibu panggil. Sinta? Sinta? Ke sini sebentar, nak.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Ada yang mau bapak omongin. Sudah ibu panggil, Pak.
0: Iya, kalau trik seperti itu, bapak juga bisa.
3: Ada apa, Pak?
0: Duduk sini. Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Apa sih, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, memang penting ini. Ini demi kebaikanmu.
3: Pasti ini soal perjodohan dengan Mas Bagas. Masalah apa, Pak?
0: Sinta, tadi bapak ke rumahnya Pak Kades. Kata Pak Kades, dia sudah setuju. Sinta, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mencari jodoh, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya.
3: Tapi Pak, Sinta dengar dari teman-teman, kalau Mas Bagas itu suka ganti-ganti pacar.
0: Itu kan yang kamu dengar dari orang.
1: Iya nak, siapa tahu teman-temanmu itu berbohong. Mereka iri sama kamu. Karena Nak Bagas sukanya sama kamu.
3: Tapi Bu, kalau memang apa yang mereka katakan itu benar, bagaimana? Apa Bapak sama Ibu tega? Kalau Sinta nanti sakit hati, bisa saja kan? Nanti dia main serong. Apa Bapak Ibu rela?
0: Kamu sekarang sudah berani melawan sama Bapak. Anak dikasih tahu sama orang tua kok melawan. Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Kades.
3: Sinta gak mau, Pak.
0: Pokoknya kamu harus terima.
3: Sinta gak mau. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan, Pak.
0: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
3: Pokoknya Sinta tetap tidak mau dilamar. Apalagi menikah sama Bagas, Pak.

0: udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya, Sivi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah-sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu. Tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak jari kerja sama-sama aja.
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
2: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
2: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
2: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
2: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
2: Iya, Bu.
3: Sinta, dari mana saja kamu?
2: Dari rumahnya Dara, Pak.
3: Kok lama betul?
2: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
3: Sudah. Kamu gak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
2: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
3: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
2: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
3: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
2: Tidak bisa gitu, Pak.
3: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
3: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
2: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Sinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
2: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
3: Sudah. Masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama. Ingin menjodohkan kalian
2: sampai
3: berdua.
2: Sampai kapanpun Sinta gak mau, Pak.
1: Bapak, makanya jangan terlalu emosi. Bapak sampai lupa sama penyakitnya sendiri. Hah? Bapak berdarah, Pak? Aduh, bagaimana ini Sinta? Cepat kesini, Nak. Tolong bapakmu ini.
2: Pak, bangun, Pak. Bapak bangun.
1: Lihat batu bapakmu ini mengeluarkan darah, Nak.
2: Bapak, bangun, Pak.
1: Bapak, bangun, Pak.
2: Bapak,
1: bangun, Pak.
2: Bangun, Pak. Bapak, bangun.